Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Evolusikan.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Kesanakan FM bersamamu.
1: Okey, kembali bersama Uncle Totong. Nanti 8.30 minit pagi kita ada Uncle Totong sama Bang Syap. Kita ada, apa nama dia ni? Dia di sana sini.
2: Ya, dia di sana sini. Kita akan berkongsi antara aktiviti yang berlangsung hari ini dan juga hujung minggu.
1: Iya, di seluruh Sabah.
2: Seluruh Sabah. Mm-hmm. Okey, Angkol sibuk juga hujung minggu.
1: Boleh tahan lah.
2: Boleh tahan lah, sebab kalau kita tengok sandakan agak banyak juga aktiviti kan hujung minggu ni.
1: Khususnya pada hari esok. Okey. Kau ada mau kasih apa-apa?
2: Ada, ini Syap mau pesan kepada semua yang selalu memesan sesuatu di pesan dalam talian. Membeli di dalam talian. Sebab apa? Baru-baru ni ada juga yang berkata di TikTok Syap tengok. Ada tular lah, ada beberapa post yang Syap tengok kan. Orang bilang kita ni mau beli barang RM10 saja, tapi dia punya penghantaran mahal RM5.
1: Betul.
2: Bagus beli di sini. Tapi sebenarnya kalau kita pikir secara logik, kalau kita tahu barang tu murah, kenapa kita tidak ambil lebih dari satu? Okay, contoh, kalau kau beli satu, dia punya pengantaran RM5. Sudah RM15. Tapi kalau kau beli lima, pengantaran dia masih RM5. Kau ada untung di situ. Sebab apa? Benda ni selalu berlaku, orang membanding-bandingkan harga yang ada di kedai kita di sini dan juga di dalam talian. Tapi kebanyakannya orang mau beli dalam talian ni sebab dia lagi murah. Tapi disebabkan penghantaran tu mahal, orang nak mau beli. Tapi kalau barang tu murah, kalau kamu ada budget lebih, beli sejak lebih. Ataupun kalau kamu tak dapat pakai semua, contohlah 5 kamu beli, bukan jauh kamu pakai, kamu boleh jual balik dengan orang. Satu bisnes begitu.
1: Dia ada putaran balik.
2: Ada putaran.
1: Tapi sebut pasal ni kacap kepada semua yang mau menggunakan aplikasi ataupun di mana-mana belian atas talian ni kan. Kamu kena baca dulu komen dia.
2: Betul.
1: Ada satu angkol baca, satu kata awak betul angkol.
2: Apa dia tulis?
1: Dia mau beli seluar. Seluar size XL.
2: XL
1: kan? XL. Dia bilang, dia beli. Sekali kau sampai kau tahu apa? Yang kertas cara-cara buat seluar.
2: Ai, kenapa itu?
1: Jadi Angkul kan baca, Angkul baca kan, Angkul ketawa juga. Dia mau beli itu seluar yang sampai kertas. Kertas ada yang cara-cara putung seluar apa?
2: Cara putung.
1: Jadi disuruh dia bilang ya murah, dia pun beli. Kita tidak tahu kan, tapi dia tidak baca komen. Tapi yang sampai kertas, kertas cara-cara buat seluar XL.
2: Tapi kadang peniaga nih ada juga yang mengelirukan tau.
1: Iya, betul.
2: Punya apa nih, gambar apa semua. Dorang letak lain, tapi sebenarnya yang dorang jual itu lain.
1: Angkul pun tidak tahu lah. Kalau mau kata apa kan, tapi bila terbaca begitu kan, dia mencuit hati lah. Orang mau yang sudah ready sampai saja terus pakai, dia membuat menjahit lagi.
2: Itu sebab kalau kamu mau beli sesuatu dalam talian, kamu tengok gambar, kamu tengok dia punya
1: komen
2: lepas tu
1: review dia semua lah,
2: deskripsi barang itu. Adakah yang menjaga terus beli? Terus beli takut lain pula.
1: Ada juga satu sampai. Kadang-kadang yang kamu tengok kan harga dia okay, RM1 lebih. Contoh, RM1 lebih. Yang lain-lain dia tu kan dia cakap murah. Kamu kena tengok betul-betul lah. Sekali tengok yang mungkin dalam satu semua tu, dalam satu barang tu kan, yang RM1 lebih mungkin kabel dia saja.
2: Ya, betul.
1: Karena bijak lah untuk memilih dan membeli dan bukan nampak murah terus membeli. Okay?
2: Ya.
1: Jadi sampai mana-mana, kita akan bersama dalam diari sana-sini sebentar sahaja lagi.
2: Yeah.

buruku. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okay, Rin, kita terus bersama dengan kawan-kawan kita di Stesen Daerah untuk mengetahui perkembangan semasa.
1: Betul. Jadi pagi ni kita bersama dengan 1J di Tawa FM. Selamat pagi, 1J.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, ER di Kota Sabah FM.
0: Double E.
2: Iya, double E. Salah. Bukan ER.
1: Sembarang.
2: Tapi ER juga tu kan?
0: Boleh lah.
1: Itulah kan.
0: Okay.
1: ER yang satu.
2: Double E, sorry.
0: Sorry. Terima kasih juga. Maznan, di Sandakan.
3: Ya, apa kabar kamu orang semua?
0: Tim apa ni ya?
3: Tim, Espana lah.
1: Vamos. Okay.
0: Vamos. Dan Hex di Keningau.
4: Tim Kodok.
1: Halo Hex.
5: Hello. Selamat pagi.
0: Semua kumbang ya.
1: Iyalah. Betul lah. Ikhlas satu orang ya perempuan hari ini. Jadi tak apalah ikhlas. Saya serahkan pada anda lah ikhlas ya undur diri.
0: Wow.
1: Kita bukan seimbang lah.
2: Bunyi merajuk itu.
0: Okay lah. Oleh kerana apa ni Espanyol menentang apa nanti tu?
1: Argentina.
0: Jangan lupa. Okeylah, saya bagilah Espanyol yang duluan. Sandakan FM, silakan.
3: Okey, dari Sandakan cuma mau kongsikan ada 3 program yang akan berlangsung pada hari esok ya. Pada hari esok dimulakan dengan Majlis Pelancaran National Training Week ATW 2026 yang mana akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Khairul Firdaus Al-Farhan, Timbalan Menteri Sumber Manusia, pada pukul 9 pagi. Okey, di pada hari esok, right? Dan seterusnya juga akan diadakan Majlis Perasmian Kejohanan Bola Tampar Piala Presiden Majlis Perbandaran Sanakan bermula awal pukul 7 pagi bertempat di Dewan Serbaguna Sri Libaran Batu 7 Sanakan. Dan juga pada hari esok akan diadakan program Gotong Royong atau dipanggil GORO Mega dan pelancaran inisiatif Komite Bebas Denggi Kombet Peringkat Daerah Sanakan bermula seawal 6.30 pagi bertempat di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan. Okey, itu yang dapat dibawakan dari Sandakan. Dan kita terus bersama dengan Toke Kodop. Silakan Toke Kodop.
5: Baik, terima kasih Mas Nandi. Sandakan FM, beberapa perkongsian kita kongsikan dari Kering FM. Hari ini hari terakhir diadakan kursus membuat kraftangan bertempat di Pusat Kraftangan Keringau bermula 8.30 pagi, baru saja bermula hinggalah ke pukul 5 petang. Dan esok 18 Julai, hari Sabtu, akan berlangsung Carnival Community Campaign Internet Selamat bermula 7 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Masyarakat SUG, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Atta Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan juga Adun bagi kawasan SUG. Dan esok juga berlangsung program NeuroHope 2026, sebuah program komuniti yang menghimpunkan pendidikan, kesihatan dan masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang neurodiversity. Ini program ini bermula 8 pagi bertempat di Dewan Aspirasi SK Bingkor Keningau dan dicangka disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan hari esok juga berlangsung program Jelajah Kebun Dapur Melalap bermula 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap, TENEM, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap Wakil Rakyat N42 Melalap. Dan kita kongsikan juga berkenaan dengan program kempen Dermadara 18 Julai bertempat di Dewan Kampung Baginda Keningau dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Juga pada 18 Julai di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rizab Lambanga dari 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Kempen Dermadara juga akan berlangsung di Dewan SK Bingkor Keningau pada esok 18 Julai dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan pada 19 Julai, kempen Dermadara akan diadakan di lobi utama Hospital Keningau 9 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 12 tengah hari hinggalah ke pukul 5 petang bertempat di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Jadi itu antara perkongsian program yang berlangsung hari ini dan hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau bersama dengan 1J. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex Toke Kodop di Kedigau FM. Dan dari Tawau kita ingin kongsikan, kita suka untuk berkongsikan dua catatan hari ini untuk diari sana sini. Dimulakan dengan KP Derma Darah, okay? Untuk hari ini Jumaat sehingga ke hari Ahad, ya. Untuk hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok 18 Julai hari Sabtu, kempen Derma Darah akan dijalankan pula di Kolej Tingkatan 6 Tawau, juga bermula 8 pagi dan dinyatakan berakhir pada 1 tengah hari. Manakala untuk 19 Julai hari Ahad pula, kempen Derma Darah akan diadakan di Jalan Saleh Tawau, iaitu oleh Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cesinghor Tawau, bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk catatan diari yang pertama. Seterusnya, untuk makluman semua juga, hari ini di Tawau FM 9.30 minit pagi nanti, insyaAllah akan diadakan temubual khas rentak pagi bersempena dengan Kejohanan Petang Angkasa Peringkat Negeri Sabah dan Mini Carnival Kooperasi 2026. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, dua orang tetamu, iaitu yang pertama sekali Encik Edwin Salehuddin, Penolong Pengurus Perniagaan Angkasa Negeri Sabah, dan juga tetamu yang kedua, Tuan Haji Jalaini Ismail, Pengetua MRSM Tun Mustafa Tawau. Itu catatan diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan Double E di Sabah FM, Edwin dan juga Ikhlas. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Sabah FM ada satu saja, apa yang berlangsung pada hari ini 17 Julai petang nanti, majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan juga CF Learning Services Senian Berhad akan berlangsung di bangunan Chancellery UMS Universiti Malaysia Sabah.
0: Okey. Satu perkongsian daripada kami lah kan. Okey, terima kasih kawan-kawan di Sandakan FM. Kita ada Mas Nan.
3: Jangan lupa untuk tengok nombor 3 dan 4.
1: Baik. Mana?
0: Apa nombor 3 nombor 4?
1: Siapa nombor 3?
3: Yang ketawa tu.
1: Inggeran kali. Kasih ada peluang, oh. Jangan sedih-sedih Wan J.
2: Kamu dapat kasut emas.
1: Oh, ya, itu pun masih ada lagi tu peluang.
0: Oh, okeylah. Kamu-kamu je lah apa cerita. Merajuk kau bunga kan. Terima kasih Wan J dan juga Hex juga di Keningau.
1: Okay. Selamat meneruskan tugas.
0: Jumpa minggu depan.

Oke, 8.45 menit pagi, kita akan terus berhibur lagi. Jangan lupa pukul 9 lebih nantilah dalam jam yang keempat. Begitu si orang sama si Sapa akan kongsikan ramalan si orang, mungkin taktikal-taktikal juga untuk perlawanan akhir Piala Dunia yang melibatkan Spanyol dan juga Argentina. Right, terus berhibur bersama si orang sini, Senangkan FM bersamamu.

trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Yakin FM bersamamu.
1: Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang.

0: Okey, kembali bersama Kol Totong dan juga Abang Sap hari ini.
1: Hati-hati kau macam mau pacar tu.
0: Dia memang mau pacar. Kau tak tahu kalau ekon terlalu kuat begitulah mengkali yang ada resdung memang begitulah kejadian dia.
1: Iya, jadi apapun terima kasih semua terus dengarkan Senakan FM pagi ini. Alhamdulillah keadaan cuaca pun cerah sejang Kol.
0: Betul.
1: Menambahkan lagi semangat orang-orang kita untuk pergi bekerja kan. Dan jalan raya di sekitar Batu Tujuh ni pun di luar tingkap konti ni lancar sejak.
0: Ibu-ibu pun senang hati menyuci kain ni. Kompom kering dia bilang. Begitu betul, betul, kan. Ya. Tapi sekarang ada zaman moden ada yang terus pengering. Ada di rumah tu terus pengering kan.
1: Iya.
0: Tapi yang tidak pengering tu inilah kegembiraan derang. Keringlah baju saya ni dia bilang. Ay puas hati saya ni kalau kering baju tidak lembab.
1: Tapi aku ada satu soalan untuk
0: kenapa?
1: Kenapa kalau baju yang basah kita jamur dia kering? Tapi kalau kita yang kering berjamur kita makin basah.
0: Oh, begitu ah. Dia bila kita basah,
1: okey.
0: Itu tanda-tandanya kita mau mengering.
1: Ush.
0: Habis air dalam badan berjamur?
1: Tapi yang
0: kalau kau tidak percaya kau sanalah satu hari.
1: Coba kau try.
0: Kenapa kau suruh angkul terekau tanya angkul kan?
1: Aku kan soal kau, jadi aku mau bagi kau sebagai contoh.
0: Untuk testimoni dia, biar kau lah yang buat. Nah, begitu. Oke, tapi sekejap lagi kita akan dengarkan orang bilang.
1: Sarapan.
0: Bukan. Kita punya Piala Dunia final.
1: Final sudah.
0: Final. Final Spanyol dan juga, apa namanya ini? Argentina.
1: Iya.
0: Selepas. Bukanlah selepas. Kejap saya lagi. Oke, jajet. Pertemuan ini final terus lah kan. Tidak apa yang 3-4.
1: Jangan tadi kita final dulu. Ya. Kok ini tembirang juga. Mentang-mentang Spanyol.
0: 3-4 tidak apa lah. Yang kita tahu Mbappe ya, memburu gol terbanyak. Kasus emas. Kan? Dan memang kita tahu kekecewaan nampak di muka Prancis dan juga England. Lebih-lebih lagi England sebenarnya.
1: Iya.
0: Yang setelah pun mendahului dengan jaringan Godin pada aksi separuh akhir 1-0. Tapi itulah rata-rata bila kita nampak orang di laman sosial khususnya dorang cakap dorang marah. Kenapa minit ke-70 perlu bertahan packing bas?
1: Itu mau tanya bekas pengurus itu Chelsea itu.
0: Thomas
1: memang Tuchel. Kalau dari Chelsea ya semua yang bikin kalah.
0: Dia memang gitu Thomas Tuchel, kami sudah call cok kasih kalah lu gitu.
1: Jadi dua pasukan yang tersakit ini pastinya mau menembus. Iyalah, tersakit lah kalah.
0: Kau yang cakap apa?
1: Mau pergi final.
0: Lebih tersakit lah.
1: Aku baca sejak ada skrip sini.
0: Oh iya kah?
1: Diorang ni mau menembus kehampaan. Ibarat pertemuan yang menentukan maruah pasukan masing-masing lah.
0: Betul.
1: The Three Lions pastinya tidak mau pulang dengan hampa. Begitu juga dengan Les Blues yang pastinya tidak mau terluka buat kedua kali setelah gagal ke pentas akhir. Diorang ni juara 2018 kah?
0: Apa tu?
1: Prancis
0: macam ya.
1: Kan sebelum Argentina dorang kan juara. Jadi kamu boleh saksikan perlawanan ini penentuan tempat ketiga dan keempat 19 Julai 4 pagi. Dan grandstand kick off jam 5 pagi di saluran Sukan Plus dan TV OK. Juga boleh tonton secara penseriman langsung di RTM Click. Okey, untuk perlawanan ini Angkol menjangkakan siapa yang akan menang?
0: Prancis
1: ha?
0: Prancis.
1: Jaringan
0: England biasanya kalau dia sudah sedih dia akan longgar. Ya, betul lah ini Angkol cakap 3-1. Ya. Jude Bellingham akan jaringkan untuk ke England.
1: Okey.
0: Mbappe akan berusaha tapi mungkin Mbappe tidak dapat gol.
1: Oh, tidak ada gol lah.
0: Ya.
1: Tapi siap menjangkakan lah. Andai katalah, okay, Argentina dan Spanyol, Argentina menang. Tetapi untuk kasut emas, siap rasa Mbappe akan dapat.
0: Oh, gitu ah.
1: Sebab Mbappe hari itu kan.
0: Argentina menang.
1: Contoh.
0: Belum lagi.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Kalau kita tengok balik perlawanan separuh akhir hari itu di antara Perancis dan juga apa ni?
0: Spanyol.
1: Kekecewaan di muka Mbappe itu sangat-sangat kita nampak.
0: Betul.
1: Dia punya perasaan sedih itu kan. Mungkin juga satu memburu kejuaraan.
0: Betul.
1: Dan satu lagi untuk memburu kasut emas sebab dia tidak jaringan tim tu.
0: Betul.
1: Nah, dan untuk perlawanan yang terakhir ini mencari tempat ketiga dan keempat, rasanya Mbappe akan berhempas pulas untuk menghasilkan gol dan seterusnya memenangi kasut emas.
0: Sebenarnya dia berpeluang sebab Messi pun tidak mencarikan gol pada perlawanan separuh akhir. Cuma dia assist lah kan.
1: Tetapi sebenarnya kalau andai kata Mbappe meledak satu gol pada hari tersebut, dia akan menambah lagi keselesaan dan juga apa ni, membawa Perancis ke peringkat akhir.
0: Tapi kalau bagi Angkol, kalau Mbappe menjaringkan gol, menjaringkan gol pada perlawanan penentuan tempat ketiga empat tu kan, dia akan memberikan tekanan kepada Messi.
1: Betul.
0: Ya, dia akan memberikan tekanan kepada Messi yang juga memburu menjadi penjaring terbanyak. Dan juga ini perlawanan terakhir bagi Messi.
1: Iya. Walaupun Mbappe ni masih muda, tapi dia juga sebenarnya ingin membuat rekod peribadi.
0: Betul.
1: Kan? Untuk menjadi penjaring terbanyak dan juga sekaligus akan menambah lagi gol pada Piala Dunia akan datang.
0: Kelebihan kepada Mbappe kerana untuk penjaring gol terbanyak, apa? Penjaring gol terbanyak sepanjang zaman ketika ini, Mbappe hanya kekurangan satu bola, satu gol.
1: Iya.
0: Dengan umur yang masih muda. Jadi sebelum kemungkinan Messi juga ingin sesuatu, legenda inilah, legenda hidup ini. Kita tidak boleh nafikan yang Messi ini memang sememangnya legenda.
1: Iya.
0: Dia juga ingin meletakkan namanya sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman. Walaupun sekali itu tidak boleh dinafikan kan.
1: Iya.
0: Tapi dari segi bila kita tengok pada perlawanan yang mana England menentang Argentina, Messi membuang ego dia. Dia tidak menyaring, dia tidak mencoba untuk menyaringkan gol, tapi dia lebih kepada playmaker. Hantaran-hantarannya sangat-sangat menakutkan.
1: Jadi kalau kita tengok juga sebenarnya percaturan di dalam padang untuk perlawanan Perancis dan juga Spanyol baru-baru ini agak mengecewakan juga sebab ada beberapa pemain yang tidak dapat diturunkan. Seperti Kante juga kalau kita tengok kan.
0: Kante satu minit pun tidak main.
1: Satu minit pun tidak main.
0: Tidak diturunkan oleh Didier Deschamps.
1: Rata-rata di media sosial menyatakan kekecewaan dorang disebabkan tidak melihat Kante beraksi walaupun seminit untuk Piala Dunia kali ini.
0: Kita semua tahu, seluruh dunia tahu yang Kante ini diberi gelaran General Kante yang berjaya mengekang banyak pemain bintang utama. Tapi pada kali ini hanya menjadi pemain di bangku simpanan. Sangat menimbulkan kemarahan dan kekecewaan kepada semua peminat bola sepak. Bukan saja Perancis, tapi seluruh dunia.
1: Bukan saja peminat, tetapi kita lihat pada wajah Kante yang dilihat dalam kamera.
0: Kesian Haji Kante.
1: Perlawanan tersebut kan memang sangat-sangat menyedihkan lah. Tapi tidak apa, mungkin Angkol
0: ketulahan betul Perancis.
1: Iya bang, kenapa lah dah kasih turun? Tapi ketulahan lagi England aku tengok itu.
0: Dia pun ketulahan juga.
1: Dia kasih masuk gitu si Gordon, dia kasih keluar.
0: Gordon yang penjaring gol dia kasih keluar, dikasih masuknya yang defend semua. Aku rasa lepas tu defend tu kan yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Dengan harapan mungkin ya lah, kalau tengok Argentina tu pun bukan besar dari segi fizikal kan.
1: Tapi dorang punya kelincahan itu yang berbahaya.
0: Dan gol tu pun dari tanduk juga.
1: Jadi untuk perlawanan Spanyol dan Spanyol pula, England dan juga Perancis, satu perlawanan yang siap memang nantikan juga. Sebab siap teringin tengok dorang ke final sebenarnya.
0: Siapa?
1: Perancis dan ni England. Sebab sewaktu siap sekolah rendah dulu, zaman dulu lah kan, dorang ni pernah bertemu juga Perancis dan England, dan siap memang ingin England menang pada waktu itulah. Sebab minat sangat dengan England. Sebab waktu tu pemain-pemain Manchester United ada ramai main di sana.
0: Dulu-dulu
1: contohnya macam Paul Scholes, Rooney kan. Tapi kali ini siap rasa kemenangan akan berpihak kepada Perancis dengan jaringan
0: berapa? Oh, kalau kau pilih Perancis, aku pilih England lah. Kalau begitu,
1: kau England lah. Siap mau Perancis.
0: Kau suruh begitu siap. Kau England lah begitu ah?
1: Kau England lah. Sebab kalau kau sokong, semua kalah.
0: Lambang Perancis apa?
1: Lambang Perancis.
0: Nah, ayam kan?
1: Ayam.
0: Lawan singa.
1: Singa.
0: Singa makan ayam.
1: Baru singa tiga bah?
0: Ya.
1: Bukan satu, bukan dua.
0: Itulah tiga-tiga mengejar nanti.
1: Three lion. Tapi jangan kau. Walaupun kau tengok ayam, tapi dia kuat mematuk. Jadi dia patuk gitu.
0: Itu ayam sabung itu.
1: Kejuaraan Perancis sebelum ni pernah menjuarai dua Piala Dunia.
0: Mm-hmm, betul.
1: Dan England hanya sekali sahaja.
0: Tahun 60 berapa tu? 60-an.
1: Kan, dah kesampaian tengok dorang apa ni ke final.
0: Yeah.
1: Kalau ke final mungkin juga dorang punya aura ni luar biasa juga sebab ialah berapa puluh tahun sudah menantikan untuk ke final tapi dorang kecundang di separuh akhir. Mm. Jadi untuk perlawanan ini siap menjagakan Perancis akan menang 2-1.
0: Ya, kalau gitu angkat terbaliklah.
1: Perancis
0: England menang 2-1.
1: Jaringan Perancis Mbappe 2-2. Dia jaring terbanyak.
0: Wow, Piala amazing.
1: Untuk final nanti kau tengok kulas macam mana.
0: Yalah, nanti kita kembali seketika susah sudah membuka kawal sisa punya perangai. Satu lagu dulu kita dengar lagu ini.

0: perlawanan akhir. Rekor pertemuan sejarah Argentina dan juga Spanyol kan, dia ni berjumpa 14 kali cap.
1: 14 kali sorang jumpa.
0: 14 kali jumpa. Masing-masing menang 6 kali. Dan seri 2 kali. Last diorang jumpa tahun 2018. Itu pun persahabatan. Masa tu Spanyol menang besar ke atas Argentina. Tapi masa tu Argentina bukan skuad terbaik.
1: Begitu. Mesti Spanyol berhabis kan turun stars itu.
0: Ya, 6-1 bah masa tu.
1: Tapi ialah kau angan-angan bah itu persahabatan sia. Ialah kau samakan sama ini.
0: Argentina masa tu dia bukan skuad terbaik dia lah, begitu. Okey. Jadi faktor dia macam mana?
1: Apa le faktor apa?
0: Faktor ramalan akhir dia.
1: Ramalan akhir ah. Okey, kita tengok perlawanan sebelum ini. Apa ni, Spanyol menentang Perancis. Tapi kalau kita tengok kelebihan memang ke arah Spanyol lah.
0: Spanyol lah.
1: Spanyol punya permainan di atas padang hari itu memang mendominasi, yang membuktikan mereka memang layak ke pentas akhir. Itu pun memang siap persetujui. Kita tengok di situ dengan Perancis serba tak kena buat itu, buat ini. Semua nak jadi kan, dengan Mbappe pun dikawal ketat. Dan semua juga pertahanan apa ni, pasukan Spanyol memang kita harus bagi pujian lah. Teringat zaman-zaman Puyol dulu. Orang punya pertahanan.
0: Masa-masa tu goalkeeper Casillas.
1: Ada Ramos lagi.
0: Ada Torres.
1: Panjang.
0: Jadi memang kencang. Okey, tapi itu masa itu diorang main tiki-taka. Sekarang diorang lebih ke depan.
1: Dulu tiki-taka, ni kali main lato-lato.
0: Bukan. Diorang main tactical vertical. Luis de la Fuente.
1: Apa maksudnya?
0: Dia lebih seperti dulu tiki-taka, dia macam hantar pindik-pindik saya kan. Di situ, situ, situ, sekejap-sekejap kan. Tapi ini lebih dia tarik kurang.
1: Apa namanya tu?
0: Tactical Luis de Fuente.
1: Maksudnya lebih menarik kurang lah.
0: Dia macam, dia bukan, dia macam passingan pendek juga, tapi dia menarik orang tu mengejar. Jadi pengejar. Jadi bila dia kejar, dia kawasan yang kosong tu. Coba kalau kita tengok perlawanan antara Spanyol sebelum ini, semua lah kan. Apabila semua tu sudah ke depan, ada seorang yang akan berlari ke dalam. Contohnya macam selalunya yang berlari ke dalam tu Mikel Oyarzabal. Dia dari tengah, dia dari tengah kan. Orang sudah tarik kan, dia orang sudah tarik semua. Dia main dengan macam tiki-taka tu, pidik-pidik. Tapi selepas itu orang akan lorong bola ke depan, macam tu. Itu dia punya corak permainan pada kali ini. Tidak sepenuhnya tiki-taka, tapi masih lagi mengamalkan. Mungkin minor tiki-taka lah orang cakap.
1: Minor. Macam mana lagi minor dia, plus.
0: Kalau kita tengok dia masih main
1: segala matematik kok masuk.
0: Bukan
1: sini, ya?
0: Dia masih main hantaran pendek. Tapi dia tidak hantaran pendek seperti tahun dia menang pada tahun 2010 di Afrika tu kan.
1: Betul.
0: Tiki-taka sepenuhnya. Tapi ini itulah taktikal dia, vertikal Luis de la Fuente itu lebih dia sudah berkembang lagi tiki-taka tu.
1: Kalau mau tahu macam mana taktikal yang dimaksudkan oleh si Angkol, malam ni kami main futsal, kamu turun, dia akan tunjukkan di sana.
0: Tapi itulah taktik ini sebenarnya disokong juga sama pemain sayap, cap.
1: Betul.
0: Ada yang Lamine Yamal sama Nico William tu kan. Bila diorang tu bebas bergerak kan, diorang boleh main secara solo, tapi diorang juga boleh main secara berpasukan. Diorang akan mengucar kacikan perlawanan, dan pemain-pemain macam Dani Olmo, lepas tu Pedri, Mikel Oyarzabal akan mempunyai peluang untuk berada di depan. Begitu.
1: Tapi harus dibagi pujian juga seperti Yamal sendiri. Kita tengok dalam aksi Piala Dunia cukup cemerlang.
0: Betul.
1: Tidak terlalu apa ni, mengasak bola sesuka hati.
0: Betul.
1: Tidak kedekut bola dengan kawan. Bermain secara berkumpulan. Walaupun Yamal kita tahu antara pemain yang sedang meningkat naik sekarang ni.
0: Betul.
1: Menjadi fokus beraksi cemerlang di Barcelona, klub dia. Tetapi di negara sendiri, di apa namanya, Spanyol, kita tengok beberapa perlawanan sebelum ini juga Yamal memberikan satu persembahan yang cukup luar biasa.
0: Tapi semua ini Spanyol sebenarnya, ini kita cerita Spanyol lepas kita cerita.
1: Kau cerita suka hati mula kopi final zone
0: ini. Yang tidak ini kita lepas ini kita akan cerita juga pasal Argentina.
1: Okay.
0: Pemain yang paling akan menjadi tumpuan untuk Spanyol, Rodri. Karena Rodri, kalau kita tengok masa menewaskan Perancis, Rodri memenangi lebih banyak perebutan bola ataupun duels lah berbanding

0: angkol berbanding yang lain. Jadi pemain tumpuan semestinya kita perlu lihat Rodri sendirilah.
1: Tiki Taka lah kata dia.
0: Bukan.
1: Kau patut panggil kita punya tetamu ini. Sebagai kita punya Fuente. Apa taktikal yang dibawa oleh Spanyol?
0: Vertical De La Fuente.
1: Bermaksud?
0: Bermaksud dia semacam dia lebih macam Tiki Taka, tapi dia sebenarnya lupa tu. Telepon sih ya. Tertinggal.
1: Jangan, dia handphone dia semua hilang mana-mana
0: saja. Begitu. Jadi dia lebih menarik orang untuk membuka ruang. Begitu. Menarik orang untuk membuka ruang. Begitulah lebih kurang.
1: Oh iyalah, iyalah. Dan kalau kita tengok setakat ni Spanyol hanya ada satu bolos kan?
0: Betul.
1: Hanya ada satu bolos perlawanan menentang apa baru-baru tu? Dorong tembus itu Belgium.
0: Belgium.
1: Belgium yang boleh kasih tembus dorong punya goalkeeper ni.
0: Okey. Jadi itu cerita pasal
1: Spanyol.
0: Kita dengar satu lagu dulu. Lepas tu kita akan cerita pasal penutup dia pasal
1: kejuaraan
0: Argentina dan juga siapa yang akan menang lah, prediction lah begitu.
1: Rusak komen lagu lah.

0: Okey, yang paling penghabisan punya sudah kan Argentina sebelum kita pilih. Okey, tadi kita cerita pasal corak-corak apa ni? Spanyol. Kalau Spanyol corak aku cakap tadi dia vertikal, menegakkan pasing tengah. Kalau Argentina dia lebih fleksibel, Sat. Yeah. Taktikal dia. Penguasaan ruang dan kestabilan mental. Mental ni kenapa? Sebab tengok berapa perlawanan dia orang akan mencarikan gol kemenangan pada minit-minit terakhir.
1: Betul.
0: Bikin sakit hati.
1: Iya. Yeah. Sebab dia orang pintar mengatur strategi.
0: Dia orang punya mental sangat-sangat kuat.
1: Iya.
0: Yeah. Okey.
1: Walaupun ketinggalan beberapa gol, kan? Satu gol, dua gol macam sebelum ni juga kita tengok apa permainan daripada Argentina. Walaupun dia orang ketinggalan di minit-minit akhir, dia orang masih lagi mampu memberikan apa ni lawan mereka tekanan dan seterusnya menjaringkan gol dan menang perlawanan tersebut.
0: Okay.
1: Kalau kita tengok juga baru-baru ni perlawanan England dan juga Argentina, England sudah mendahului. Tapi sekali lagi kita tengok Argentina bangkit pada minit-minit akhir sebelum tamat perlawanan di masa yang kedua. Kesilapan kalau kita lihat taktikal daripada England itu sendiri yang mengeluarkan beberapa pemain dan juga memasukkan pemain pertahanan untuk terus bertahan walaupun dorang hanya mendahului satu gol. Bagi Sharp sendiri waktu itu, kalaulah England mendahului dua gol baru dorang boleh buat begitu. Okay. Tapi ini hanya satu. Yang dilawan itu Argentina yang lincah kiri kanan dia.
0: Dan sebab itulah aku cakap Argentina ini dia sangat kuat dari segi mental dan dia punya corak permainan dia mengoptimumkan Lionel Messi. Faham?
1: Betul.
0: Mengoptimumkan Lionel Messi. Sebab kita faham Lionel Messi ini kalau kita tengok corak permainan dia, dia ada beberapa perlawanan dia berjalan kaki saja. Dia kurang berlari tapi dia berjalan kaki. Okey, sampai 5 km dia jalan kaki. Untuk kanlah dia punya perlawanan tu kan. Tapi pemain-pemain macam Rodrigo, McAllister sama Enzo Fernandez, derang yang akan menjadi playmaker, bergilir, membagi bola kepada, mencipta bola ruang kepada Messi. Jadi struktur ini dia paksa
1: struktur.
0: Memaksa perlawanan atau perlawan keluar dari posisi. Contohnya masa kita tengok masa main England dan juga Argentina baru-baru tu kan. Semua orang tertumpu sudah di tengah dekat tiang gol, tapi Messi itu tidak dikawal pada akhirnya. Jadi bola itu diberikan kepada Messi dan Messi terus buat hantaran lintang. Dan masa itulah Leandro Martinez menjaringkan gol. Nampak dia lebih terbuka lah permainan Argentina ni.
1: Okey, dan ini sebenarnya satu amaran juga kepada pasukan Spanyol.
0: Betul.
1: Di mana jangan terlalu bermain santai, jangan terlalu bertahan. Ambil pengajaran daripada England yang tewas baru-baru ini di separuh akhir. Kalau kita tengok, Argentina memang akan sentiasa memberikan tekanan kepada pihak lawan. Walaupun mereka ketinggalan pada minit awal perlawanan kah, di pertengahan kah, tetapi dorang mampu bangkit pada bila-bila saja. Dan satu pujian juga kita harus berikan kepada Lionel Messi sebagai kapten pasukan dan juga seorang pemain legenda walaupun sudah berusia, Angkol. Tetapi dia punya kelincahan, dia punya permainan di atas padang, kita tidak boleh nafikan. Walaupun Sharp sendiri bukanlah seorang peminat Lionel Messi, tetapi satu pujian yang harus diberikan, yang sentiasa bermain dengan dia punya taktikal, bukan sejak bermain berseorangan. Dia boleh bawa bola, dia juga boleh passing, dia bermain secara berkumpulan.
0: Messi ini dia bermain dalam corak perlahan. Jadi sebenarnya Argentina ini sangat selesa bermain dalam tempo yang perlahan.
1: Betul.
0: Dan dia punya bola itu sangat-sangat sukar untuk dicuri sebenarnya. Dan dengan hantaran 1-2 sentuhan pendek macam kita tengok 1-2 tiba-tiba tepi sudah tu bola. Macam tu kan.
1: Dia punya kaki laju.
0: Arah permainan dia tu, kalau Argentina ni, kau tidak boleh tumpu dia bilang, oh Argentina main begini. Tidak. Dia boleh ke tengah, dia boleh ke tepi, dia boleh pergi siring, dia boleh pergi tengah balik, tiba-tiba bola sudah sampai depan tiang gol. Itu corak permainan Argentina, bahaya. Dan Messi kalau kawal Messi saja, orang cakap, maka lumpuhlah Argentina. Tidak. Tidak, Sar. Sebab ada serangan moden dia macam Lisandro dan juga Romero.
1: Ya.
0: Dia lebih padu lah sekarang.
1: Okey, jadi untuk perlawanan ini Syaf punya apa ni? Kalau kita tengok dari inilah, dari internet pun menyatakan Spanyol akan menjuarai dengan 42% dan membawa ke masa tambahan 31% dan Argentina kemenangan hanya 27%. Dan Syaf punya ramalan, okey, Syaf ini bukan kita cerita minat tidak minat, tapi kalau tengok dari segi permainan sebelum-sebelum ini, Siap rasa Spanyol berkemungkinan mengulangi sejarah pada beberapa tahun lepas. Diorang menang Euro dan juga diorang menang Piala Dunia.
0: Okay.
1: Dan mungkin sejarah itu akan berulang.
0: Walaupun Angkol ini peminat Spanyol kan, tapi Argentina spesifik akan memberikan yang terbaik untuk mengekalkan kejuaraan back to back.
1: Ya. Yeah.
0: Dari sebelum ini juara dan akan menjadi juara semula. Okey, satu juara Eropa akan bentang juara dunia.
1: Nah, ini satu perlawanan yang epik ni.
0: Juara Eropa bentang juara dunia dan kesannya kita akan ketahui pada hari Senin.
1: Oi, dah dapat jangka. Berkemungkinan juga Angola. Perlawanan ini akan dibawa ke masa tambahan dan tidak mustahil akan membawa ke penalti.
0: Siapa itu? Michael aja loh. Dadah. Aku secara hari ini umumkan Spanyol menang tu nanti 2-1.
1: Ada yang komen, kau tak yakin ke sama tim pilihanmu?
0: Eh, yakin. Betul lah pilih Spanyol. Spanyol akan menang. Walaupun kita tahu peluang untuk menang.
1: Betul. Macam siapa pun walaupun tidaklah minat sama Spanyol kan, tidak minat, tapi berkemungkinan orang akan mengulangi sejarah, akan menang. Tetapi ya, kita jangan pandang rendah dengan Argentina, dengan orang punya kebolehan dan mungkin juga orang akan mempertahankan kejuaraan pada tahun 2022 lepas.
0: Ya, okey, jadi sama-sama kita nantikan hari Isnin. Okey, Spanyol menang. Okey, jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Bye bye.

si Miss Tati penggantimu.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM 1G+.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Ya, Zoom Sandakan FM bersamamu. Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami pada ketika ini. Menerusi Zoom Sandakan FM. Dan sebelum tu, terima kasih buat rakan yang telah menceriakan Evo sebentar tadi bersama dengan Abang Syaf dan juga Uncle Totong. Dan pertemuan kita di udara pada hari ini 17 Julai 2026 bersamaan dua Safar 1448 Hijrah. Hari Jumaat hari ini semoga membawa kebahagiaan, kesejahteraan kepada kita semua. Dan pelbagai perkongsian ya untuk kita bersama-sama mengetahui perkembangan berita di dalam dan juga di luar negara. Dan sama-sama kita mendoakan juga ya apa jua yang kita rancang pada hari ini semuanya dapat dilaksanakan dengan jayanya insya-Allah. Pertama sekali tugas-tugas yang diamanahkan. Dan jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: 3개월부터 Sorakan FM bersamamu.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Okey, info Piala Dunia FIFA 2026 di mana pertembungan guru dan murid warnai perlawanan akhir Spanyol Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia Isnin ini tidak hanya tertumpu kepada pertembungan dua bintang iaitu Lamine Yamal dan Lionel Messi semata-mata. Pertemuan antara Spanyol dan Argentina turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni yang kini membimbing skuad Argentina. Pertemuan epik itu bukan sekadar perlawanan merebut trofi agung bola sepak, malah bakal menguji kemampuan taktikal De La Fuente, 65 tahun menentang Scaloni, 48 tahun yang pernah menimba ilmu di bawah bimbingannya di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Los Reyes pada 2017. De La Fuente sebelum ini secara terbuka menyatakan hasratnya untuk berdepan Argentina, satu kenyataan yang didorong oleh ikatan persahabatan yang kuat serta rasa hormat yang mendalam terhadap Scaloni yang kini dilabelkan sebagai seorang pengendali bertaraf dunia. Sementara itu, Scaloni yang pernah beraksi di Spanyol bersama klub Deportivo La Coruña, Racing Santander dan Mallorca turut menyifatkan De La Fuente sebagai watak penting yang banyak membantunya ketika mula menceburi bidang pengurusan selepas bersara sebagai pemain. Misi memburu kejuaraan kali ini menyaksikan Spanyol bertekad menjulang trofi Piala Dunia kedua mereka selepas kali terakhir memenanginya di Afrika Selatan 16 tahun lalu. Manakala Argentina berpeluang menjadi negara pertama mempertahankan gelaran itu sejak kali terakhir dilakukan oleh Brazil pada 1962. Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menundukkan Perancis 2-0 pada Selasa. Manakala Argentina bangkit daripada ketinggalan untuk mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas England pada hari berikutnya. Sama-sama kita saksikan ya, hari kemuncak Isnin. Pastinya di RTM Klik, saluran Sukan Plus dan juga OK. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Uina Sandakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
1: Promosi menarik kami.

Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu 11.35 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan sama-sama kita mendoakan ya, langkah saja keluar dari rumah, dari pejabat, dari mana jua kita berdoa ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan kebahagiaan sentiasa bersama kita. Dan pada pukul 4 petang nanti kita akan ada tetamu ya, menerusi dialog di 4. Yang mana akan memperkatakan dengan topik ya, dengan topik berani berhenti merokok, kami sedia membantu. Jadi kepada mungkin perokok lah ya, yang merokok ni, mahu berhenti, niat mahu berhenti tetapi sukar untuk berhenti. Jadi topik pada hari ini, berani berhenti merokok, kami sedia membantu. Itu merupakan topik pada hari ini bersama dengan tetamu istimewa kami, Encik Muhammad Yazlan Yahya, pegawai farmasi, unit farmasi Klinik Kesihatan Sandakan. Empat petang nanti ya, menerusi dialog di 4. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat. Zoom. 11 pagi hingga 3.
1: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sadakan FM bersamamu 11.45 minit pagi. Dan kita kongsikan info ini menerusi page Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM. Di mana berikut merupakan statistik harian kemalangan seluruh negara dan jumlah kematian yang terlibat pada 16 Julai ya, Khamis kemarin. Sebanyak 1,825 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 8 kematian yang mencatat penurunan kes kemalangan sebanyak 14 kes dan penurunan sebanyak 2 kes kematian berbanding hari sebelumnya. Dan kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Biar lambat asalkan selamat. Sayangi diri, jauhi kemalangan ya. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Sekarang 12 tengah hari di jam kedua kita bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM dan 12.17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Jadi kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

Terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan info ini melalui Public Health Malaysia, di mana kita tidak boleh kawal apa yang dikata, ya, apa yang nak dikata oleh orang lain. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Ada juga yang tetap mahu mencari salah walaupun kita sudah cuba yang terbaik. Untuk itu kita boleh pilih, ya, jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan kita. Pendapat orang lain bukan ukuran sebenar nilai diri kita. Itu dia yang kita kongsikan bersama menerusi Public Health Malaysia. Perkongsian hari Jumaat, ya. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
1: Doa pilihan terbaik.

0: Saudara, sekarang 12.17 hari. Kita terus bawakan perkenalan anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat bersama petugas kami, Rosdi Muhammad Yusof yang berada di sana. Silakan, Di.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas dikonti Sandakan FM, Nur Kisah Mat Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Salam Jumaat penghulu segara hari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kita bersama-sama untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, untuk membawakan kepada saudara pendengar sekalian khutbah dan juga solat Jumaat pada minggu ini, edisi 17 Julai 2026 Masihi, bersamaan 2 Safar 1448 Hijrah. Semestinya ucapan terima kasih diucapkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains untuk mengadakan secara langsung khutbah dan juga solat Jumaat setiap minggu. Begitu juga dengan pengurusan Masjid Daerah Sandakan yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk kita melaksanakan siaran langsung untuk hari ini. Baiklah, untuk makluman saudara pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, petugas untuk khutbah Jumaat kita pada hari ini bersama dengan imam dan khatib bertugas, iaitu Imam Kanding bin Tahli, Imam Masjid Daerah Sandakan, dan juga Bilal bertugas untuk hari ini, iaitu Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan pada hari ini berkenaan dengan bulan Safar, memperkukuh akidah, memperteguh ummah. Semestinya pesanannya akan disampaikan menerusi khutbah yang akan kita dengarkan sama-sama sebentar lagi. Apapun, alhamdulillah cuaca yang baik untuk hari ini di daerah Sandakan membolehkan lagi muslim dan muslimat untuk keluar bagi menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang terdapat di sekitar daerah Sandakan ini, ataupun yang sedang mendengarkan kita menerusi penstreaman langsung di RTM Klik. Saudara, kita akan sama-sama mendengar Bilal bertugas akan melaungkan azan yang pertama.

Azan yang pertama tadi telah dilakukan oleh Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Balas saudara pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk makluman kepada mereka baru mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu untuk hari ini, kami bawakan siaran langsung dari Masjid Daerah Sandakan bersama dengan khatib dan imam bertugas pada hari ini, iaitu Imam Kandeng bin Tahli, Imam Daerah Sandakan, dan juga Bilal bertugas sebentar tadi, Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Tajuk khutbah yang akan kita dengarkan sama-sama sebentar sejak lagi, iaitu Bulan Safar Memperkokoh Akidah Memperteguh Ummah. Tajuk khutbah ini mengajak umat Islam untuk memahami bahawa Bulan Safar bukanlah bulan yang membawa malang. Sebaliknya, ia adalah bulan seperti bulan-bulan Islam yang lain yang penuh dengan peluang untuk meningkatkan lagi iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, memperkukuhkan akidah. Bila sebut pasal akidah, akidah ialah asas pegangan seorang Muslim. Dalam masyarakat, masih terdapat segelintir yang mempercayai mitos bahawa bulan Safar membawa bala, malapetaka atau nasib yang buruk. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak kepercayaan tersebut melalui sabdanya. Oleh itu, umat Islam haruslah meyakini bahawa segala yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menolak segala bentuk khurafat, tahyul dan kepercayaan karut, memperbanyakkan doa, zikir serta tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya mengukuhkan pegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, memperteguhkan ummah pula. Selain memperkukuhkan hubungan sesama manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam juga diseru memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Ini antara usaha yang boleh dilakukan menerusi memupuk perpaduan dan ukhuwah Islamiah. Selain itu, mengelakkan fitnah, perpecahan dan juga permusuhan, saling membantu golongan yang memerlukan, serta mengimarahkan masjid-masjid dengan solat berjemaah, kuliah agama dan aktiviti kemasyarakatan. Ummah yang bersatu padu akan menjadi lebih kuat menghadapi pelbagai cabaran seperti krisis ekonomi, gejala sosial, penyebaran maklumat palsu dan keruntuhan akhlak. Seterusnya, apa yang dapat kita kongsikan juga menerusi tajuk khutbah pada hari ini berkenaan dengan pengajaran pada bulan Safar. Bulan Safar menjadi peringatan untuk kita bersama-sama bahawa Islam menolak kepercayaan karut yang bercanggah dengan akidah. Setiap hari dan setiap bulan adalah ciptaan Allah yang mempunyai keberkatan apabila diisi dengan amal soleh. Musibah ataupun nikmat bukan ditentukan oleh bulan-bulan tertentu, tetapi merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian kepada hambanya. Saudara, kita berikan tempuan sepenuhnya untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan sebaik-baik bekalan menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita di sisinya sebagai hamba yang bertakwa. Mimbar ingin mengingatkan para jamaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang lagha, yaitu perkara yang sia-sia seperti berbual, bermain telefon atau tidur dengan sengaja, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala solat Jumaat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Bulan Safar Memperkukuh Akidah Memperteguh Ummah. Muslimin yang berbahagia, kini kita berada dalam bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Hijrah. Sebahagian masyarakat masih mewarisi pelbagai kepercayaan yang tidak bersumberkan syariat, antaranya menganggap bulan Safar sebagai bulan malang, bulan yang membawa bala atau bulan yang tidak sesuai untuk bermusafir, bernikah, memulakan perniagaan dan pelbagai urusan penting. Malah terdapat juga amalan tertentu yang dikaitkan dengan kononnya dapat menolak bala pada bulan Safar, sedangkan amalan tersebut tidak mempunyai sandaran yang sahih daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Islam datang untuk membebaskan manusia daripada belenggu khurafat dan tahayul. Akidah seseorang Muslim dibina atas keyakinan bahawa segala manfaat dan mudarat, untung dan rugi, sehat dan sakit, hidup dan mati, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kepercayaan jahiliyah yang mengaitkan musibah pada bulan Safar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tirata wala hamata wala safara." Maksudnya, tidak ada penularan penyakit, yaitu dengan sendirinya tidak benar adanya tiarah, yaitu mengaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat atau didengar. Tidak benar adanya burung yang menunjukkan akan ada anggota keluarga yang mati, dan tidak benar beranggapan adanya nasib sial di bulan Safar. Imam An-Nawawi rahimullah ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar membawa nasib buruk dan bala tertentu. Semua perkara berlaku hanyalah dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Walaupun Islam menolak kepercayaan bahawa safar membawa malang, kita juga tidak boleh menafikan bahawa kehidupan pada hari ini penuh dengan pelbagai cabaran dan ujian. Kita berdepan dengan tekanan kos sara hidup, jenayah, penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, penyebaran berita palsu, penyebaran berita palsu melalui media sosial, keruntuhan institusi keluarga, masalah kesehatan mental, penyalahgunaan dadah, keruntuhan akhlak generasi muda, serta konflik dan peperangan yang mengorbankan ribuan nyawa di pelbagai tempat di dunia. Namun demikian, segala musibah yang menimpa bukanlah berpunca daripada kehadiran bulan Safar. Sebaliknya, semua itu merupakan sebahagian daripada sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menguji keimanan dan ketabahan manusia. Justru apabila ditimpa sesuatu ujian, janganlah kita mencari punca disebabkan oleh bulan, hari atau tempat tertentu. Sebaliknya, kembalilah kepada Allah dan memperbanyakkan taubat, doa, istighfar dan muhasabah diri. Jemaah yang dikasihi, cabaran yang lebih besar pada hari ini ialah krisis maklumat. Dengan hanya satu sentuhan pada telefon pintar, pelbagai maklumat tersebar dalam sekelip mata. Ada yang benar, namun tidak kurang juga ada yang palsu, dimanipulasi atau sengaja direka untuk menimbulkan ketakutan dan kekeliruan. Lebih membimbangkan lagi apabila terdapat maklumat berkaitan agama yang disebarkan tanpa ilmu dan tanpa semakan teliti, antaranya dakwaan bahawa terdapat hari-hari tertentu dalam bulan Safar yang pasti diturunkan bala, doa-doa yang dikatakan wajib dibaca pada hari tertentu untuk mengelakkan malapetaka, atau amalan-amalan disandarkan kepada agama tanpa dalil yang sahih. Seseorang Muslim dituntut agar tidak mudah menerima atau menyebarkan sesuatu berita tanpa penelitian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, sebagaimana yang telah diperdengarkan pada mukaddimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ayat ini mengajar kita supaya sentiasa bertabayun, menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Sikap tergesa-gesa dalam menerima maklumat bukan sahaja boleh merosakkan hubungan sesama manusia, malah boleh mencemarkan kesucian agama. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi cabaran zaman, umat Islam memerlukan tiga kekuatan utama, yaitu pertama, kekuatan akidah, yaitu keyakinan bahawa segala yang berlaku adalah di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa yang mampu memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan izinnya. Kedua, kekuatan ilmu, agar kita tidak mudah dipengaruhi pahaman songsang, berita palsu dan ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, kekuatan ukhuwah, karena umat yang bersatu lebih mampu menghadapi segala cabaran berbanding umat yang saling bermusuhan dan berpecah belah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Maksudnya,
Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Sidang jemaah yang diridai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan bulan Safar sebagai peluang untuk memperbaharui keimanan kita, memperbetulkan kefahaman kita agama, dan memperkukuhkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi umat yang mudah percaya kepada khurafat, tetapi jadilah kita umat yang membina kehidupan berasaskan ilmu, dalil dan keyakinan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, keluarga kita, negeri Sabah yang kita cintai, dan seluruh negara daripada segala bentuk fitnah, perpecahan serta bencana, serta menguniakan kepada kita kekuatan iman untuk menghadapi segala cabaran zaman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru.

ولو ضال

0: لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. تقبل الله منا ومنكم.
1: منا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saudara pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selesai sudah khutbah dan solat Jumat pada hari ini 17 Julai 2026 Masihi bersamaan dua Safar 1448 Hijrah dengan khutbah yang telah disampaikan sebentar tadi bertajuk Bulan Safar Memperkukuh Akidah, Memperteguh Ummah. Sememangnya khatib telah menyentuh pelbagai perkara melalui khutbah sebentar tadi yang kita dengarkan, antaranya yang pertama berkenaan dengan kekuatan akidah, iaitu keyakinan bahawa segala yang berlaku adalah di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala. Tiada kuasa yang mampu memberi manfaat atau memudaratkan selain dengan izinnya. Yang kedua berkenaan dengan kekuatan ilmu, agar kita tidak mudah dipengaruhi fahaman songsang, berita palsu dan juga ajaran yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga berkenaan dengan kekuatan ukhuwah, kerana umat yang bersatu lebih mampu menghadapi segala cabaran berbanding umat yang saling bermusuhan dan berpecah belah. Alhamdulillah, semoga apa yang dikongsikan hari ini dapatlah memberikan panduan yang berguna kepada kita semua insyaAllah. Dan nampaknya siaran secara langsung untuk khutbah dan juga solat Jumat hari ini sudah berada di penghujungnya. Apa yang dapat saya simpulkan di sini, terima kasih kepada semua yang mendengarkan siaran Sandakan FM yang bersama-sama kami menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstriman langsung di RTM Klik, dan terutama sekali kepada pihak masjid daerah Sandakan dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran pada hari ini dari unit siaran luar, penolong jurutera saudara Sueb Jajapar dan juga bersama petugas logistik saudara Saharudin Ianre. Dan bagi pihak penerbit penyelaras saudara Muhammad Syafizal Latif, saya Rosdi bin Muhammad Yusuf ataupun DJ Didi selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Waktu itu kita kembali semula ke studio Sandakan FM bersama rakan jurihebah bertugas Nurkisa Mat Kasim, segalanya pasti. Silakan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat semua. Silakan.
2: Ya, terima kasih Didi ya. Demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

0: stand by. I'll be right there.
1: Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

0: sandakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
1: Bersama kami Zoom sama KFM.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan 1.30 minit tengah hari nanti berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti, di mana program Gotong Royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif komuniti bebas denggi combat peringkat daerah Sandakan akan diadakan pada 18 Julai ya, di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan, bermula 6.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Antara objektif utama untuk memperkasa penglibatan aktif komuniti dalam Kementerian Pembiakan Nyamuk Aedes, ya, membentras pembiakan nyamuk Aedes serta menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik. Sementara pelancaran inisiatif Combat pula bertujuan mengaktifkan jawatan kuasa komuniti bebas denggi peringkat daerah bagi memastikan tindakan pencegahan denggi dijalankan secara berterusan oleh komuniti sendiri. Orang ramai yang mendiami kawasan berhampiran masjid berkenaan dijemput hadir beramai-ramai menjayakan program tersebut. Sementara itu, di mana pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu. Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM. Berita ringkas Sabah FM.

permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa aku?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Uina Sandakan! Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti. Antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

0: Kekal bersama kami. Zoom sama KFM.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandiakan FM bersama Mu. Sekarang 1.44 tengah hari. Dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits. Selama sejam kita dengarkan lagu-lagu hiburan, ya. Dan kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.

Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

Jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

Ya, sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM. Dan dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 2-3. Terima kasih kepada anda yang memilih siaran kami di Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Terima kasih rakan teknikal penolong jurutera bersama dengan Hasbi Selamat, Saziri Ibin dan juga Saimin. Terima kasih ya. Dan santai tiga tujuh anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ NY daripada Kak Nur. Mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa.

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Let's start the party. Santai.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norka Yusof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

mengikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Tandakan FM bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda sama ada jauh maupun dekat dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Madani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat untuk meneruskan pekerjaan seharian kita, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyelesaikan tanggungjawab kita dan amanah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, di antara perkara besar melanda ramai manusia hari ini adalah berhutang. Bahkan peluang-peluang untuk berhutang juga banyak. Hari ini hutang bukan saja menimpa orang miskin, bahkan orang berharta pun berhutang. Mudah kata, ingin berhutang ini hanya di hujung jari sahaja. Tetapi adakah ingin membayar hutang itu semudah di hujung jari sahaja? Kita jangan mudah menganggap bila mudah berhutang, mudah juga untuk melunaskannya. Jangan sampai hutang akan mempersulitkan kehidupan kita di dunia hanya semata-mata ingin dilihat senang di mata manusia. Sedangkan yang lebih dahsyat lagi, dengan sebab ingin dilihat senang di dunia, seseorang itu menderita kelak di akhirat kerana hutang-hutangnya yang belum selesai di dunia dan sengaja mengabaikan hutangnya tanpa usaha untuk melunaskannya, dan sengaja berhutang walhal tahu dia tidak mampu untuk membayar hutang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahid kullu zanbin illa ad-dain. Rawahu Muslim. Maksudnya, segala dosa orang yang syahid akan diampunkan melainkan hutang. Sidang pendengar yang mulia, ini peringatan

0: daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggungan dan bahayanya berhutang. Dan hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala barangkali diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hutang dengan manusia tidak akan dilepaskan. Saya pernah mendengar ada yang berkata, di antara yang paling baik ucapannya orang yang ingin berhutang, dan di antara orang yang susah ditemui ialah orang yang berhutang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan diri kita untuk melunaskan dan membayar segala hutang-hutang kita, dan mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang yang selalu berhutang, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan diri kita daripada mangsa orang yang berhutang dan yang tidak membayar. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢莫卡西
0: ，Madsuko，
3: 欢迎光临
2: ，Bonjour。
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sanakan FM. Bersamamu kita bawakan sekarang ini jam yang kedua merusi Santai 37, merusi Dialog D4. Kita ada topik yang akan kita kongsikan bersama hari ini, edisi 17 Julai 2026. Okey, iaitu berani berhenti merokok, dan kami sedia membantu. Dan istimewanya petang ni, anda juga boleh saksikan kami live bersama anda di Facebook rasmi Sanakan FM Bersamamu, bersama dengan tetamu saya yang sudah pun bersiap sedia di konti Sanakan FM untuk petang ini, bersama dengan Encik Muhammad Yazlan Yahya, merupakan pegawai farmasi unit farmasi klinik kesihatan Sandakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia, saya ingat tadi pelakon mana datang ke konti Sanakan FM ya. Apa pun, selamat datang ke konti. Ini pertama kali datang ke konti Sanakan FM ya.
1: Betul.
0: Okey, sehat ya petang ni. Dari awal lagi sudah nampak keceriaannya. Okey, Encik Yazlan, lebih mesra dipanggil Encik Yazlan. Okey, kita akan kongsikan topik hari ini, berani berhenti merokok, kami sedia membantu. Ini cukup menarik untuk kita kongsikan bersama ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan kami live bersama anda di Facebook rasmi Sanakan FM Bersamamu. Okey, yang pertama Encik Yazlan, ramai perokok sebenarnya mahu berhenti tetapi masih lagi gagal. Okey, mengapa berhenti merokok begitu sukar sekali? Silakan.
1: Okay, terima kasih. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada RTM lah kerana sudi menjemput saya pada hari ini.
0: Yeah.
1: InsyaAllah, nama saya Yazlan lah, Muhammad Yazlan bin Yahya, pegawai farmasi di klinik berhenti di klinik kesihatan Sandakan, dan juga merupakan salah seorang lah petugas kesihatan di klinik berhenti merokok lah. Jadi berbalik kepada soalan DJ NY.
0: Yeah.
1: Jadi pertama, jadi ini merupakan antara soalan yang paling kerap ditanya oleh perokok ataupun yang pernah beberapa kali mencuba tetapi
0: gagal
1: untuk berhentilah. Okay, jadi ramai beranggapan yang berhenti merokok ini hanya memerlukan semangat yang kuat. Namun sebenarnya nikotin yang ada dalam sebatang rokok ini yang menyebabkan ketagihan lah, yang menyebabkan menjadikan proses berhenti merokok ini
0: sukar,
1: jauh lebih sukar ataupun lebih mencabar lah tanpa bantuan dan sokongan yang sesuai lah. Jadi kalau apabila kita berhenti kan, selalunya badan kita akan mengalami gejala tarikan lah ataupun withdrawal symptom lah. Contohnya kita akan ada gian, mudah marah, sukar fokus, sukar tidur, dan juga selalunya gelisah lah. Ini yang, dan juga salah satunya lagi adalah faktor persekitaran lah.
0: Yeah.
1: Kawan, pengaruh kawan, ataupun tekanan hidup dan juga rutin harian juga turut menyukarkan usaha berhenti ni lah. Jadi berhenti merokok ni satu proses lah, yang mana ramai yang memerlukan beberapa kali percubaan sebelum berjaya. Jadi jangan lupa lah, jangan bantuan kaunseling dan rawatan, peluang untuk berjaya ni akan lebih tinggi lah.
0: Itu dia ya, bagi perokok-perokok di luar sana yang sebenarnya teringin untuk berhenti merokok ya. Encik Yazlan, okey, mungkin boleh Encik Yazlan terangkan apakah sebenarnya klinik berhenti merokok ini, KBM, dan juga bagaimana perkhidmatan ini dapat membantu mereka yang ingin berhenti merokok.
1: Okey. Perkhidmatan klinik berhenti merokok ni adalah satu perkhidmatan khas yang kepada perokok tegar dan juga pengguna vape lah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi petugas dalam klinik berhenti merokok ni termasuklah yang bertauliah lah, termasuk pegawai perubatan, pegawai farmasi, MA dan juga lain-lain lah, contohnya fisioterapi dan juga dietitian lah. Okay, jadi usaha klinik berhenti merokok ni ada untuk membantu individu untuk berhenti merokok atau vape secara terancang dan juga sistematik lah. Lepas tu perkhidmatan yang disediakan termasuklah penilaian tahap ketagihan nikotin, kaunseling berhenti merokok, menetapkan tarik berhenti ataupun quit date, dan juga pemantauan berkala serta rawatan ubat jika bersesuaian lah. Jadi matlamat utamanya ialah untuk membantu pesakit berhenti merokok ataupun vape secara kekal lah, bukan short term macam tu lah.
0: Okey, itu dia peranan klinik berhenti merokok ataupun KBM itu sendiri ya, Encik Yazlan. Okey, dan mungkin boleh kita tahu juga ya, mungkin yang sedang mendengarkan Sanakan FM sekarang ini, melalui frekuensi 90.1 dan juga menyaksikan kita live di Facebook rasmi Zakan FM. Selain konseling, klinik berhenti merokok ini juga menyediakan rawatan menggunakan ubat, ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi mengapa ubat diperlukan dan sejauh mana ianya dapat membantu meningkatkan peluang seseorang itu untuk berhenti merokok?
1: Okey. Ha, jadi kenapa ubat ni diperlukan lah? Jadi sebenarnya berhenti ataupun mengurangkan tabiat merokok atau vape ni akan menyebabkan pesakit mengalami gejala tarikan lah, seperti yang tadi saya sudah bincangkan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ubatan inilah yang ada untuk mengurangkan gejala tarikan tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Nah, selain itu, ubat juga membantu mengurangkan keinginan untuk merokok lah, ataupun gian lah, kita panggil gian merokok kan. Nah, jadi selain itu juga dia juga dapat membantu pesakit lebih fokus kepada perubahan tingkah laku.
0: Okay.
1: Nah, jadi ada kajian menunjukkan bahwa penggunaan ubat berserta dengan counseling boleh meningkatkan lagi peluang kejayaan berbanding hanya bergantung kepada kemahuan ataupun semangat sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Tidaklah, jalannya kita akan bantu dengan counseling dan juga ubatan.
0: Mm-hmm.
1: Lagi tinggilah kejayaan itulah.
0: Okay. Nah,
1: jadi ubat ni, kena ingat, ubat dia bukan untuk menggantikan semangat.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi sebagai salah satu alat untuk membantu proses berhenti menjadi lebih mudah.
0: Mm-hmm. Okay. Maklumnya kedua-duanya diperlukan, ya.
1: Betul.
0: Semangat dan juga dengan bantuan ubat ini, ya. Okey, nanti kita akan kongsikan lebih lanjut lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, berani berhenti merokok, dan kami sedia membantu, ya, bersama dengan Cik Muhammad Yazlan Yahya, merupakan pegawai farmasi unit farmasi klinik kesihatan Sandakan yang bersama dengan kami di Konti Sakan FM untuk petang Jumaat ini, melalui dialog di empat. Rakan-rakan yang bersama kami juga live di Facebook Sakan FM, Adila Samrin, hai Encik Yazlan katanya, ada juga Siti Amanda Lokman, jatuh-jatuh pula spek Encik Yazlan, dia fokus tu sebenarnya. Okey, nanti kita akan sambung lagi, terus saksikan kami live bersama-sama anda di Facebook Sakan FM sekarang ini, dan juga terus mendengarkan kami melalui dialog di empat. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dan kami akan kembali bersama dengan anda seketika nanti. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.
2: Membicarakan topik-topik menarik.

chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog di 4.
1: Baiklah, kembali bersama kami melalui Dialog J4 Sanakan FM bersamamu, dan anda boleh terus saksikan kami juga live bersama anda di Facebook rasmi Sanakan FM untuk edisi Julai, edisi 17 Julai hari ini. Okey, tajuk kita hari ini, Berani Berhenti Merokok. Kami sedia membantu bersama dengan Cik Muhammad Yazlan Yahya, merupakan pegawai farmasi, unit farmasi Klinik Kesihatan Sandakan. Ya, Cik Yazlan, yes, masih lagi bersama dengan kita petang ni di Konti. Okey, kita sambung lagi sebelum kita menyapa rakan-rakan yang bersama dengan kita petang ni live. Ramai pendengar ya mungkin belum tahu bahawa terdapat beberapa jenis ubat berhenti merokok ya. Jadi mungkin boleh Cik Yazlan terangkan khususnya mengenai NRT, nanti akan dijelaskan ya serta bagaimana rawatan ini dapat berfungsi.
2: Okey, terima kasih DJ NY. Okey, jadi NRT yang seperti kita tahu tadi adalah dia adalah singkatan kepada nikotin replacement therapy ataupun terapi penggantian nikotin lah, yang mana terapi ini membekalkan nikotin dalam dos yang terkawal tanpa ada bahan berbahaya seperti yang ada di dalam sebatang rokok ataupun dalam vape lah. Dia membantu mengurangkan gian dan juga gejala tarikan. Di Malaysia ni kita ada beberapa bentuk NRT yang biasa digunakan lah, contohnya nikotin patch ataupun pelekat, dia macam koyok tu. Ataupun nikotin gum macam gula getah, dan juga nikotin mouth spray lah, iaitu spray mulut lah. Jadi jenis NRT ni akan dipilih berdasarkan tahap ketagihan perokok ataupun vapor tu lah, sama ada perokok tegar ataupun tidak, corak merokok atau vape, contohnya sepanjang masa ke merokok atau vape, lepas tu keperluan lah, sama ada perlu ke tidak ataupun untuk menggunakan NRT ni lah. Jadi untuk menggunakan NRT ni kita perlu mendapatkan penilaian daripada nasihat dan juga penilaian daripada petugas kesihatan.
1: Mereka lah yang akan menentukan ya sama ada NRT ni diperlukan ataupun sebaliknya. Dan Cik Yazlan ya, ada yang bimbang menggunakan ubat berhenti merokok kerana takut menjadi ketagih ataupun mengalami kesan-kesan sampingan mungkin. Adakah betul ke tanggapan ini? Siapakah yang sesuai sebenarnya menggunakan rawatan ini?
2: Menarik soalan ni. Jadi sebenarnya kalau mau tahu, ini adalah salah satu mitos yang sering kita dengar dalam kalangan masyarakat kita lah. Jadi NRT ataupun nikotin replacement therapy ni, dia mengandungi nikotin, ubat-ubatan dia mengandungi nikotin tetapi tidak mengandungi bahan seperti tar, carbon monoxide dan juga ribuan bahan toksik yang ada di dalam sebatang rokok itulah. Jadi risiko ketagihan terhadap NRT ini pula adalah rendah jika digunakan mengikut arahan lah. Kesan sampingan yang biasanya adalah ringan dan juga sementara. Contohnya kalau pelekat tu, dia selalunya dia akan ada rasa macam iritasi ataupun kerengsaan kulit merah. Sebab itu dia ada teknik dia lah untuk elakkan lah. Sama juga gula getah pun, ketidakselesaan dalam mulut, sakit gigi lah, rahang kan. Seterusnya mouth spray, dia mungkin ada pedih dekat dalam mulut lah atau tekak lah. Jadi selalunya petugas kesihatan yang akan memilih rawatan yang sesuai mengikut individu lah,
1: mengikut keperluan
2: dan juga individu sendiri lah.
1: Itu dia. Okey, sedar tidak sedar kita dekat pula dengan penutup kita petang ni melalui Dialog D4. Terima kasih rakan-rakan yang terus bersama kami live juga petang ni ya. Kita ada Nurul Firzana, farmasi idola. Okey, kita juga ada Mazliana Yahya, papanya Akmal dan Nisha. Lepas ni lagu kegemaran ya akan diputarkan daripada Encik Muhammad Yazlan. Mungkin sebagai penutup ni ya, Encik Yazlan, mungkin ada nasihat ke saranan kepada pendengar kita untuk mereka yang mahu berhenti merokok tetapi masih lagi ragu-ragu untuk mendapatkan bantuan terutamanya di klinik berhenti merokok ni.
2: Ini adalah satu soalan yang saya nantikan lah, dan juga saya sangat menantikan soalan ni. Jadi nasihat saya mudah saja. Pertama, jangan tunggu sehingga sakit baru mau berhenti merokok.
1: Betul.
2: Nah, yang kedua, jangan putus asa jika pernah gagal berhenti merokok sebelum ini.
1: Yeah.
2: Nah, berhenti merokok ni proses. Dia satu proses lah, dan setiap cubaan akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan.
1: Betul.
2: Okay? Dapatkan bantuan di klinik berhenti merokok yang berhampiran ataupun di klinik kesihatan. Kalau di Sandakan, di klinik kesihatan Sandakan, pada setiap hari Selasa kita boleh datang walk in dan kita boleh berdaftarlah dalam klinik berhenti merokok.
1: Hari Selasa ya?
2: Setiap hari Selasa, setiap minggu lah. Okay? Lepas tu, sebab tu counseling dan juga rawatan ni boleh meningkatkan peluang untuk berjaya lah berhenti merokok.
1: Betul.
2: Nah, jadi ingat, anda tidak perlu berhenti merokok seorang diri. Mau berhenti merokok, kami sedia membantu.
1: Iya, itu dia Encik Azlan dan juga tim sedia membantu ya. Okey, terima kasih. Dan terima kasih Asrina, terbaik Azlan. Terima kasih Mira Dawati Yahya juga. Terima kasih bersama kami live bersama anda di Facebook Sakin FM. Okey, itu saranan daripada Encik Muhammad Azlan Yahya, merupakan pegawai farmasi unit farmasi Klinik Kesihatan Sandakan. Jadi jangan lengahkan kepada anda yang ingin berhenti merokok ya, kerana tim Encik Azlan sedia membantu, insyaAllah. Okey, sekali lagi terima kasih Encik Azlan kerana bersama kami melalui dialog KD4 di Sakin FM petang ni. Nanti Encik Azlan boleh tengok komen-komen di Facebook Sakin FM. Okey, kita mau dengarkan satu lagu, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu Menamakanmu Cinta bersama dengan Adi Govinda. Sebenarnya lagu ni ditujukan kepada siapa ni, Encik Azlan?
2: InsyaAllah lagu ni saya tujukan kepada istri saya lah, yang di rumah tengah mendodoikan anak baru sebulan.
1: Kan kan dengar lagu ni. Okey.
2: Dan juga anak lelaki saya yang kalau nak mau tidur, dia mesti dengar lagu ni.
1: Oh, wajib
2: bapaknya
1: ya?
2: Yang nyanyikan.
1: Wah, bolehkah kita dengar sikit? Okey, itu dia lagu Menamakanmu Cinta Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda. Dan sebelum kita mengakhiri dialog di empat antara Argentina dan juga Spain, siapa pilihan Encik Azlan?
2: Spain.
1: Spain, ya?
2: Spain.
1: Wow, saya Argentina. Kita tengok, kita tunggu nanti ya. Okey, apapun sekali lagi terima kasih Encik Azlan. Masih sudi bersama kami petang ni. Okey, terima kasih rakan-rakan yang bersama kami di Facebook. Terima kasih rakan teknikal Salma, Saimin, Serena Harto. Terima kasih untuk anda semua. Dan teruskan setia anda bersama kami di Sakin FM sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kita dengarkan lagu pilihan Cik Yazlan kita, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bersama Adi Govinda, Menamakanmu Cinta. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu. Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Dua lelaki direman 7 hari bantu siasatan kes bunuh kanak-kanak di Sepanggar. Sabah berkukuh agenda tenaga hijau menerusi pemasangan menara pengukuran meteorologi. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama kuasa muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petaka bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM. Sandakan FM.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
4: Yo, what's up? Baby, let's
3: go. Santai 37. Sandakan FM bersamamu.

Sandakan FM. Sandakan FM. 90.1. Sebentar lagi, utama 5

0: sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilayu, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar dari segi ada dua kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking. Kemudian kita perlu turunkan sikit harga tu, sebab saya nak janji yang lebih dari itu pun saya tak ingin dia suka, tapi saya akan bawa hal ini tu, kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini caranya orang-orang ada tu, saya akan bawa ke mesyuarat di Mahal Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok, kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang keserakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju pele daripada pelawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam pelawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Sar City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Marjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jaguh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analis

Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. Kenangan mengusik jiwa.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada, masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.
1: Baik, terus kekal bersama kami di Sandakan FM, bersamamu di tempat anda waktu ini dan masih bersama dengan saya DJ NY di sini menemani anda tak kira di mana saja anda berada dan juga begitu juga untuk anda yang layan kami melalui siaran RTM Klik ya. Baik, College Vokasional Sandakan terus memperkasa kemahiran TVET Negara menerusi webinar e-teknologis yang akan dilaksanakan pada 21 hingga 26 Julai ini. Dan webinar melalui media sosial Facebook College Vokasional Sandakan ini adalah bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Dan selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Dan maklumat lanjut mengenai webinar ini, boleh hubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izani di talian 013-542-7362. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.

Baik, terima kasih untuk anda yang masih kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kita kongsikan bersama di mana ini berkaitan dengan program Gotong Royong, Goro Mega dan pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah Sandakan ya, yang akan diadakan pada 18 Julai 2026 di pekarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan, bermula pukul 6.30 pagi hingga ke pukul 12.30 tengah hari. Di mana objektif utama program Gotong Royong Mega ini dan juga pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah Sandakan adalah untuk memperkasa penglibatan aktif komuniti dalam membanteras pembiakan nyamuk Aedes serta menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik. Manakala pelancaran inisiatif Combat bertujuan mengaktifkan jawatankuasa Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah bagi memastikan tindakan pencegahan denggi dapat dijalankan secara berterusan oleh komuniti itu sendiri. Jadi orang ramai yang mendiami kawasan yang berhampiran ya, dijemput untuk sama-sama menjayakan program Gotong Royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah Sandakan yang akan dilaksanakan pada 18 Julai 2026 di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan, bermula pukul 6.30.

0: ingin berkomunikasi secara terus dengan kami, WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. Sonar FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Santai 37 Sonar FM bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, sudah berada di jam yang terakhir melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terus bersama dengan saya DJ NY di sini, ada lagi akan saya kongsikan bersama dengan anda sekejap saja lagi. Dan petang ini saya ditemani rakan teknikal Simon Burhan. Kami akan terus kekal bersama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Anakin FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di Sanakan FM bersamamu, dan kita kongsikan bersama daripada page Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan kelebihan mendema darah, di mana pendema darah yang sihat dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan juga tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan sebelum menderma darah. Dan amalan mendema darah ini dapat memupukkan nilai-nilai murni dalam diri dan juga boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial kita. Derma darah ini juga turut memberi manfaat terhadap kesihatan penderma darah itu sendiri selain menyelamatkan nyawa insan yang memerlukan. Jadi ramai digalakkan untuk menderma darah di mana-mana kemudahan yang menyediakan khidmat derma darah bagi meningkatkan lagi tahap kesihatan bersama. Jadi sama-sama kita jayakan kempen derma darah yang memang aktif dilaksanakan di daerah Sandakan ini. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: YouTube.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes,

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan

0: aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
2: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok, bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yo,

0: bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Terima kasih segalanya. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia dengar Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Dan malam ini dalam Simfoni Tetap di Hati, anda bertemankan saya Zuzela alias Ella. Dan sekarang ni pukul 7.05 malam. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan paksa diri untuk menyukai sesuatu yang sememangnya tidak kita sukai. Kan, jangan paksa diri kita. Ini kita bukan bercakap tentang orang lain, tapi kita bercakap tentang diri kita, yang mana tidak semua perkara yang diciptakan untuk memenuhi cita rasa kita. Dan tidak mengapa jika kita tidak memilih jalan, jika kita memilih jalan yang berbeza. Dan selalu kita jaga hati orang, tapi kali ini kita kenalah jaga hati kita, hormati perasaan sendiri. Dan bukan bermaksud kita menolak orang lain, tetapi kita sedang berlaku jujur ni. Kita berlaku jujur ni dengan diri kita sendiri. Dan ini bukan senang sebenarnya untuk kita jujur dengan diri sendiri, kan? Okey, perasan tidak? Hidup ini akan terasa tenang apabila kita berani memilih apa yang benar-benar memberi makna, manfaat dan kebahagiaan kepada hati kita. Selagi pilihan itu tidak memudaratkan diri sendiri dan orang lain, terus melangkah dengan penuh yakin. Dan semoga kata-kata ini bermakna buat diri kita sendiri. Jangan paksa diri untuk menyukai sesuatu yang sememangnya tidak kita sukai. Baik, Sabah FM, bagus, bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
4: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
5: Awau, 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Ya, Simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 7.14 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM melalui nombor 019-490-4848. Okey, baiklah. Nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana untuk negeri Sabah, iaitu di sebelah pendalaman daerah Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Manakala di sebelah pantai barat pula, iaitu daerah Papar dan Ranau. Manakala Sandakan, daerah Telupit dan Beluran juga di Kudat. Dan seterusnya wilayah Persekutuan Labuan juga. Sehingga pukul 9 malam nanti, 17 Julai 2026. Baik, jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita terus layan Sabah FM. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Awau 95.7 FM.

Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Set Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengan Sabah FM. Bagus bah.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
1: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jangan berhenti untuk mendengar Sabah FM sehingga habis orang kata siaran untuk segmen yang ada dalam Sabah FM. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan komen media rasmi Facebook Sabah FM Bagus Bah. Kita ada Nur Zita Zita, kita ada Eagle JY, okay. Dan kita ada Marsha Saleh. Terima kasih kepada rakan-rakan kita. Ramai sebenarnya, CMS Freight, okay. Dan di sini juga mereka saling kenal-mengenal, kan? Inilah bagusnya apabila ramai yang komen di ruangan Facebook Sabah FM. Di antara mereka sudah menjadi kenalan. Okey, baik. Ini berkenaan dengan kalau kita sedar kejujuran. Anda adalah resume yang paling mahal. Dalam dunia yang penuh dengan sijil, pengalaman dan pencapaian, nilai yang paling mahal sebenarnya ialah kejujuran. Ini yang susah betul kita mau carikan. Ia tidak boleh direka, dibeli atau dipinjam. Ia dibina melalui setiap tindakan, keputusan dan amanah yang kita laksanakan. Kerana akhirnya bukan apa yang tertulis di atas kertas yang menentukan siapa kita. Kan, dia pandai, dia ini, dia itu. Tetapi reputasi yang kita bina sepanjang perjalanan. Kerana kejujuran bukan sekadar nilai, ia adalah resume yang paling mahal. Bukan senang kita nak cipta kejujuran yang paling mahal ini. Baik, ini kita layan lagu-lagu melalui segmen Simfoni Tetap di Hati. Sampai FM, bagus, mbah.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
2: Tak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
3: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix,
4: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, tak mungkin berpaling. Slam, malam ni macam mana? Tak mungkin berpaling daripada handphone kita ataupun telefon bimbit kita. Kan? Ini orang, bila selalunya time kita mau tidur itulah time yang kita mau scroll, telefon kita turun naik. Dan juga kita, kan? Ini biasa kita buat. Jadi, kesannya ni, kalau kita tidur lewat, kan? Esok pagi, confirm. Orang kata, mata kita memang lembam-lembam. Okey, baik. Kesannya, kurang tidur kronik, sukar fokus dan produktiviti menurun. Mood mudah berubah, emosi tidak stabil. Dan risiko obesiti, diabetes, penyakit jantung dan masalah mental meningkat. Sebab apabila berjaga malam ni, bukan main lagi. Sebelah kiri kanan kita ada air kita, kan? Ada makanan kita. Okey, apa boleh kita buat? Wujudkan me time lebih awal. Maknanya kita lebih tidur awal daripada kebiasaannya. Jadi berhenti guna telefon 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Kekalkan waktu tidur yang konsisten. Kalau pukul 10 lah kita tidur, esok kita tidur pukul 11, esok lagi kita tidur pukul 12, esok lagi kita tidur pukul 1. Nah. Jadi ingat, tidur juga adalah self-care. Kita fikir kita sedang mengambil semula untuk masa untuk diri sendiri. Sebenarnya kita sedang meminjam masa daripada kita pada keesokan hari. Maknanya esok hari itu kita sudah pinjam untuk malam ini. Jadi banyak-banyakkan rehat sebab esok hujung minggu anda. Baik, cuba jadi aku, Nadira. Sampai FM, bagus, bagus.

Jawa menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Kamu Safir. Sakina Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Ya, Simfoni Tetap di Hati bersama dengan Ella. Sekarang ni pukul 8.30 minit malam. Bagaimana keberadaan anda ketika ini? Kan? Di rumah ke? Sedang orang kata berjalan dengan keluarga, ahli keluarga ke? Makan minum di luar ke? Okey, baik. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita. Kita ada Ahran dari Kinabatangan. Katanya salam riang Ponti. Okey, baik. Dari Kinabatangan memberi ucapan salam malam Sabtu ceria cemerlang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Emma dari Pofon. Okey, kita ada Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Karangan Bongkol Pitas Sabah. Okey, selamat malam dan salam Simfoni Tetap di Hati buat DJ katanya dan semua pendengar setia Radio Sabah FM. Bagus pak. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Dan dengan ucapan katanya buat anak-anak Daddy, iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Elford, Isaac dan Elfo Alnick Neo yang berada di kejauhan, semoga sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas harian. Katanya Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Ya. Dan Ella juga doakan moga rakan-rakan pendengar Sabah FM baik-baik saja malam ni. Moga apa yang kita inginkan, kita hajati, dipermudahkan, insyaAllah. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Terus layan Sabah FM, bagus, bagus.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Saya Nio.
2: Saya
1: Dengar Sabah FM. Bagus bang.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Boleh tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella. Masih lagi. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Baik, untuk malam Sabah FM akan diteruskan lagi dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Bolehlah sekarang ni sedia-sediakanlah lagu apa yang ingin diminta. Hingga pukul 12.30 malam nanti bersama dengan siapa? Nanti kita nantikan siapa lagi. Siapa dalam segmen Varia. Baik, kalau anda ketika ini sedang marah ataupun ingin marah, ataupun besok mau marah, ataupun perasaan tu bad mood, marah saja kan. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau sedang marah? Kita tunggu dulu bagi tempoh 10 minit dengan diri kita. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan dan jangan tinggikan suara. Bila emosi kita ni sedang memuncak, kita mudah berkata atau melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Sebab apa? Inilah masanya sanalah kita mau post di Facebook, sanalah kita mau post di TikTok, sanalah kita mau secara live, langsung melalui media sosial. Jadi selalunya masalah bukan kerana kita marah. Ini bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah. Kadang-kadang 10 minit saja boleh menyelamatkan hubungan yang dibina bertahun-tahun. Jangan balas message atau buat keputusan ketika emosi sedang memuncak, kan? Bila marah tu macam-macam, terbelit lidah lah kan. Yang sekarang ni pun tengah marah ke apa ni, Ella? Okey, baik, pastikan anda kalau sedang marah tunggu 10 minit, kan? Kasih reset dulu diri kita, kasih rest dulu, jangan reaksi, jangan buat reaksi apa-apa pun. Baik, kita layan lagu ni, kita Sabah FM, bagus, bagus.

Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 17 Julai 2026. Dan ingat, tidak semua perkara perlu kita ikut dengan kata hati. Hati boleh rasa, akal boleh menilai. Dan belajarlah menimbang dengan akal dan berpandu kepada iman. InsyaAllah, semoga setiap langkah yang kita pilih membawa ketenangan, kebaikan dan keberkatan. Itu yang penting. Teruslah menjaga diri, kekal positif dan semoga segala urusan kita dipermudahkan. Dan untuk itu, nampaknya Ella sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum, Sabah FM, Bagus Bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agusma. Ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang dilakukan, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. S Esok penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengada lari Slovenia Slavko Vincic dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zife Nur Izzuddin Romsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

lagu pembukaan Varia Sabah FM, Hindia Rumah ke Rumah. Selamat malam semua, bertemankan Ozel di Varia Sabah FM 9 sampai 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Oke, jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel macam biasalah. Oke, dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu tuh berbeza-beza penyanyi dia, berbeza genre. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, jadi kita mau payung lagu-lagu kamu malam ini. Sambil-sambil kita kongsikan info-info terkini. Info Piala Dunia pun ada. Jadi terus layan OAG Selamba Sabah FM. Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, Piala Dunia semakin berada di penghujung sudah. Okey, hari Ahad ini pukul 5 pagi sudah pastinya semua sudah tahu. Okey, perlawanan merebut tempat ketiga. Okey, di antara France menentang England. Okey, jadi siapa-siapa yang peminat England, peminat France, kamu boleh menonton di RTM Klik. Di Sukan RTM, okay. Jadi yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Klik, kamu mau turun sekarang, masih sempat lagi, okay. Dan final nanti pada 20 Julai pada pukul 3 pagi waktu Malaysia, di antara Spain menentang Argentina. Agak-agaknya siapakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia kali ini? Adakah Spain? Adakah Argentina? Coba kamu WhatsApp sekarang bagi tahu siapa bakal juara, Spain ataupun Argentina. WhatsApp di 0194904848.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, santai-santai terus kamu orang di rumah sambil-sambil hirup kopi lagi. Cica roti, punya syahdu kan. Kena-kena lagi kalau yang bekerja malam-malam macam ni sambil-sambil hirup kopi, dengar lagu favorite. Ha, kalau kamu ada lagu favorite, lagu yang kamu mau seseorang dengar lagu tu, apa kata kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Bagi tahu semua lagu ini. Tiga buah lagu kamu boleh minta. Di mana saja kamu boleh minta? Di segmen Baria lah, kan? Di mana lagi, kan? Okey? Tapi sambil-sambil itu, Ozel mau share dengan kamu berkaitan dengan kempen Derma Darah Bergerak. Okey, ini berlangsung dari hari ini sampai 19 Julai. Di sana, Event Hall Kompleks Karamunsing. Bermula pada pukul 10 pagi sampai 3 petang. Jadi, kamu kempenlah kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Kalau layak, why not? Kan kita bantu mereka yang memerlukan, sebab dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi mau bantu? Kan? Jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info kempen derma darah ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bagus.

ayam boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: What's up, kami?
1: Offside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bah. Sabah, Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Who once again on the swivel?
1: Jaringan yang menggelarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Ya, terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini, guys. Oke, tadi saya dah tanya kamu, siapa kamu sokong untuk perlawanan akhir Piala Dunia? Adakah Spain? Adakah Argentina? Sini ada dorang respon juga, si Zulaika di sini. Dia bagi tahu saya, kalau saya ni saya pilih Argentina menang, dia bilang. Si Marsa Saleh pula, dia bilang saya sokong Spain. Dia bilang Spain 2, Argentina 1. Okey, bermakna satu sama sudah. Si Marsa Spain, si Zulaika Argentina. Jadi kamu orang macam mana? Cuba kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

Cakrahan Kekasih Bayangan. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam nanti. Okey, ini ada Ozel mau kongsikan kepada kamu. Hujung minggu ini ada Festival Community Havoc 2026 yang bakal menggegarkan Kota Kinabalu. Macam-macam aktiviti, macam-macam pertandingan diadakan untuk Festival Community Havoc ini. Okey, ini bersempena dengan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 20 Julai pukul 3 pagi. Jadi awal-awal lagi dari siang tu memang macam-macam aktiviti pertandingan diadakan seawal pukul 8 malam lagi. Okey. Ada pertandingan e-sport Mobile Legend, PUBG Mobile, e-football ada. Pertandingan freestyle football juggling ada. Pertandingan penalty shootout. Pertandingan mewarna kanak-kanak pun ada. Funky Fitness Mania pun ada. Stadium Havoc Live DJ pun ada. Teka skor dan cabutan bertuah pun ada. Ada juga food truck dan pelbagai jualan. Okey, kemuncak nanti pada pukul 3 pagi tayangan skrin besar untuk perlawanan akhir di antara Spain menentang Argentina. Ha, jadi orang-orang keke, jangan lepaskan peluang ini. Sama-sama kita raikan, sama-sama kita meriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia bagi tahun 2026. Jom kita terus layan seterusnya lagu daripada Ernie Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Sabah FM, bagus banget.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click.

Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
2: kepadamu. Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM,
2: bagus bah.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai sembang bola dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan para kemampuan.

utusan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: pasukan. Satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

0: Imaik baik. Nanti kita lapas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga man. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunahan lah memakan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Peduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.
3: Baru kamu tahu. Tahu pun takku.
4: Sebentar lagi, utama 11 malam.

pengemal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Berkaitan dia fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada seribu, ada dua kes buli, takkan nak salahkan tuan. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program Temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilayu, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apabila kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan orang. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Dan sistem pendidikan lagi sendiri, bicara soal menimba ilmu.
0: Mengenai perkembangan ekonomi Malaysia, Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi uncuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini, pihak Nozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi, Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ini, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya daripada SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang keserakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasya berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, pedal dan tekball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat pemeriksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Atas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa. Inilah Sabah. Bina aku ngawai kada kau lingai, popo girata kopi, omis singgila lo berastina. Pasti kami berasa, pasti no tinaru.

0: Sabah FM.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar Setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

ucapkan semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alam ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM.

0: kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini. Biar pun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
1: Jordan for Kane!
0: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan. Prancis dan England buru peramat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.

0: now.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit.

Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung

kepada anda yang sedang memandu. Ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin. Dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya ni, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat, sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam satu-satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke

membantu Spanyol menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Vesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Meriahkan Vesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.

0: sentiasa di hati.
1: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila

0: membantu Sepanyol menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menjulangkan dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di TBH. Geng Buruhan Tu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran. Ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Burung Hantu dari YB Raja Tun Dr. Feeling Maling. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Cici Hanim. Selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari Konti Nasional FM bersama Geng Burung Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin. Waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra, dari Mersin Johor melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada juga dari Abdul Jalil Tahir. Dengarkan dari Endau Johor. Terima kasih. Ada Princess Su. Hai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira. Geng Buruh Hantu Sungai Besar. Ita Cok juga. Waalaikumsalam kepada saya dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir Rita Chot. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

Sidonia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal

Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafi Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori Sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah. RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhan tu, teruskan hiburan untuk pagi ini.

hantu nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Soalnya menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatalan air.

special Tribes FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Tentunya geng-geng buruh hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kematangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran PRAS dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Мама.

Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan yang Han ingin kongsikan yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain, kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama, Datuk Sharifah Aini, Nasional FM

Lorong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya.

berjaya membantu Sepanyol menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan, boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita. Bukan je game burung hantu, Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanif sebelum ni, dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanif, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanif orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab, ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109K like. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni. Salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pondi Burger Station. Okey, ada ramai dekat dalam ni, ada Abes Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026.

soalnya menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menjulangkan dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika. Jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan. Beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Betul, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang kelima, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

Waktu Sepanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculamkan dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Cemberang dari Aida Jebat. Janganlah temberang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim bagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya. Dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari raya, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa dihati.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Awau 95.7 FM.

0: Sabah FM. Rentak. Dapat tetap Sabah FM. Sabah FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Rentang 46 Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan, bertemu kembali dalam ruangan Sekilas Renungan. Semoga saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, walau apapun yang kita kerjakan, yang penting sahabat, jangan sampai kita terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pastikan pekerjaan kita, usaha kita, bangun tidur kita, aktiviti seharian kita, mudah-mudahan semua itu dalam wilayah keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil-sambil mendengar ruangan ini, jangan lupa sahabat yang mulia, mari kita banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya muliakan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ampun maaf, kita tidak dapat mengelak dari meminta, betul kan? Paling tidak kita dianjurkan dalam agama untuk meminta kepada Allah, ataupun dalam bahasa kita ini doalah, ya, doa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kaifiat ataupun cara ataupun metodologi bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran lewat surah Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala ada menyatakan tata cara atau bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahu al-'azim. Antara lain maksudnya apa sahabat? Wasta'inu, dan mintalah kamu kepada Allah. Allah suruh minta nih, makanya jangan segan dengan Allah Ta'ala nih, jangan malu, jangan segan minta sama Allah. Minta dengan manusia kita jadi malu sahabat yang mulia. Kadang-kadang yang kita minta dapat, kadang-kadang tidak dapat. Yang dapat tuh belum tentu ikhlas, apalagi kalau yang tidak dapat kan. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah anjurkan kita mintalah. Lalu Allah taala ajarkan cara meminta itu macam mana. Allah bilang gini, dan mintalah kamu dengan jalan sabar dan salat. Nah, ada dua ini. Mintalah dengan jalan sabar dan salat. Makanya untuk kita dapat salat, kita kena sabar. Dan untuk dapat sabar, kita kena banyakkan salat. Salat antara lain selain daripada ta'abbud ilallah ataupun ta'rifnya syai'un muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang pertama. Yang keduanya, salat juga diartikan sebagai ad-du'a, memohon kepada Allah. Makanya kalau mau minta sama Allah, jangan tinggalkan sabar dan jangan tinggalkan salat. Lalu persoalannya sahabat yang mulia, sabar dan salat, dua perkara ini Allah gandingkan. Untuk kita mendapatkan kesabaran, mesti banyak salat. Dan untuk kita bilang orang istiqamah mendirikan salat, itu mesti sabar. Nah, dua benda ini tidak boleh kita pisah. Kenapa Allah bilang apa? Berat ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya dia, yakni salat dan sabar itu sangat-sangat berat. Ya, besar nih urusan ini. Melainkan Allah bilang apa? Atas orang-orang yang khusyuk kepadanya. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, makanya minta kepada Allah. Cara meminta macam mana? Yang kita minta belum tentu terus Allah Ta'ala bagi. Makanya sabar. Dan di dalam sabar itu dirikan solat. Kenapa? Sebab solat itu juga adalah doa. Maka perbanyakkan solat ketika kita berhajat sesuatu, kita banyakkan solat kepada Allah. Dalam solat itu kita minta dan kita sabar ketika mendirikan solat. Dan begitu juga Allah bilang, sabarlah kamu. Dan sabar itu tidak boleh kita dapat melainkan kita kena banyak juga solat. Jadi mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, mintalah kepada Allah di dalam solat kita dan sentiasa sabar dalam melaksanakan apapun. Memang orang bilang, ala ustaz, ini sabar senang di mulut tapi susah pada perbuatan. Nah, memang begitulah sahabat yang mulia. Nanda itu syurga itu murah, dan pemberian Allah itu bukan suatu yang sangat murah. Itu mahal, besar nilainya. Dan tentunya kita kena sabar untuk mendapat sesuatu yang besar. Makanya sahabat yang mulia, mudah-mudahan ketika kita banyak permohonan, minta sama Allah. Ya, dahulukan Allah dari segala-galanya. Tak salah kita minta tolong sama kawan-kawan, ahli keluarga. Itu nombor dua, nombor tiga. Yang nombor satu apa dia? Dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Allah Taala itu Maha mengetahui, ya. Dan pastikan Allah juga zat yang pertama yang tempat kita memaklumkan hajat-hajat kita. Walaupun Allah sudah tahu, tapi sebagai adab kita sebagai hamba, adab kita sebagai hamba, kita kena maklumkan sama Allah. Walaupun hakikatnya Allah Maha tahu, tapi sebagai adab bilang orang ni kena banyak mengadu kepada Allah. Makanya mudah-mudahan dengan jalan sabar dan solat, Allah Ta'ala akan memberikan apapun hajat-hajat kita sesuai dengan apa yang Allah ukur untuk kita, bukan apa yang kita ukur buat diri kita. Mudah-mudahan ada barakahnya. Terima kasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir kerana mereka takut mati, masakan mereka boleh terlepas. Sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu.

أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

0: kilat itu pula hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Ya ayyuhan nasu'budu

Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

0: dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: 95.7 FM.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

Sebelas pagi hingga tiga petang. Santai tiga petang hingga tujuh malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu, 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu, 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

0: Hujung Minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Hujung
0: Minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get
2: it.
5: Hujung Minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Dan selamat berhujung minggu untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami menerusi frekuensi ceria ini 90.1. Hai, anda bersama-sama dengan saya di konti untuk pagi ini. Didi di sini. Apa khabar anda semua? Selamat pagi. Salam hujung minggu ya. Hari Sabtu pertemuan kita pagi ini 18 Julai 2026, bersama 3 sampai 14.40 8 Hijrah. Saya akan terus temani anda untuk jam ini hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. 7 jam saya akan temani anda menerusi segmen santai dan juga bahujung minggu. Selamat pagi Rin, Ayang Era dari Kota Kinabalu, Hasnal Ia. Selamat pagi Didi, selamat pagi juga. Kita ada rakan-rakan yang lain lagi, terima kasih yang singgah untuk pagi ini menerusi TikTok Salakan FM. Saya akan bersama-sama anda insyaAllah menerusi segmen bahujung minggu hingga ke pukul 1 tengah hari ini. Kalau tadi kita dah lagu bersama Atmosfera, ini dia Hakim Rusli dan Aman Ra, Jatuh Bangun. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

Minggu, Sabtu dan Ahad. This is it.

Kenal Syemeh, hantu atau buaya. Selamat pagi kawan-kawan kita yang bersama Didi Manrusi TikTok Salakan FM pagi ni. Meriah lah geng ya. Saya rasa macam anda bersama-sama dengan saya di Konti juga pagi ni. Terima kasih. Saya nak sapa dulu sebelum kita bawakan sebentar saja lagi info cuaca untuk hari ini. Kita ada kawan-kawan ia dari Batu Lima, Sandakan. Lagi kita ada Chin dari Kinabatangan. Waalaikumsalam kawan-kawan Kinabatangan bagian state. Terima kasih Kak Inang, selamat pagi. Kak Sida di Batu Empat, Indah Jaya. Okey, lagi kita ada Ana Pinky, terima kasih ucapannya. Panati Naikos, Kampung Paris 2. Kak Inang di Batu Tujuh, Sungai Kayu, selamat pagi. Som dari Seri Taman, Batu Empat, Taman Matahari, Rin Armin, terima kasih. Ana Pinky, Sungai Manila, Batu 12, geng-geng Batu 12, selamat pagi. Kita ada Ju, hai Ju, selamat pagi Ju. Dari Man Trans Bayu 192, Camp Giant, Jalan Aman. Itu dia kawan-kawan saya pagi ni, terima kasih. Lagi kita ada Julmin, ada Sally, ada Ida. Macam biasa nama TikTok dia ya. Awal live dengan orang kawan-kawan ni. Dapat kita kasih kawan-kawan kita juga pagi ni yang bangun awal kan. Ada yang lepas subuh tu nak tidur-tidur lagi terus buat kerja kan. Jadi saya doakan semoga lancar urusan anda semua hari ini. Dan sebentar lagi seperti biasa kita dah bawakan untuk anda info cuaca yang akan kita bawakan seketika nanti menerusi segmen Bahujung Minggu. Ini dia Fahimi Rahmat, Angau, Salakan FM.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baiklah, kita kongsi untuk anda info cuaca pagi ini. Kita mulakan untuk daerah Sandakan di mana berkongsikan ramalan cuaca yang sama dengan daerah Terlupit. Di sebelah pagi tiada hujan, hujan di beberapa tempat untuk selepas petang, manakala malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Kita beralih pula untuk daerah Beluran, Kinabatangan dan juga di Tongod juga berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang, manakala ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah malam dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Info cuaca itu tadi sebabkan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Lain terus rakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itulah aku bersama dengan Amy Mastura, Shan dan Nas. Selamat berhujung minggu untuk anda. Kalau dari dalam konti Salakan FM ni, kita sudah nampak senaran pancaran matahari ya, yang menyinari pokok-pokok yang ada di sini, kehijauan di sini. Dia pertama tu macam masih mendung-mendung, lepas tu sekarang ni sudah cerah. Jadi apa juga perancangan anda hari ini, kemana jauh anda pergi, saya doakan semoga lancar. Pastinya hari ni kan, kalau Sabtu hari ni ada kenduri kendara, majlis kahwin kan, ada di situ lah mak-mak kita memenuhi jemputan. Kalau kebetulan tu sihat, ada masa lapang, datang ya. Kalau tak dapat datang, kena maklumkanlah, tak aku dapat datang, tak berapa sihat aku. Bukan apa nanti adalah pula, hari tu anaknya kahwin, anakku kahwin, jangan datang. Hari ni anaknya kahwin, aku dapat datang lah kan. Maklumlah ya, rambut sama hitam, hati lain-lain ya. Ini kejadian yang berlaku betul-betul ya. Apapun, saya nak kongsi untuk anda, gempa bumi lemah telah berlaku di Kuamot, Kinabatangan, Sabah pada pukul 11:07 malam semalam dengan koordinat 5.1 utara dan juga 117.6 timur, magnitude 3.6, jarak 199 km utara dari Tarakan, Indonesia, dan 74 km barat dari Lahad Datu, Sabah, dengan kedalaman 289 km. Gegaran ini mungkin dirasai di sebagian Lahad Datu dan juga kawasan sekitarnya ya. Kepada anda yang merasai gegaran akibat gempa bumi ini, dapat mengisi ya, agar dapat mengisi borang soal selidik di pautan yang disediakan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kami ada kongsi juga di Facebook Salakan FM, kamu boleh masuk nanti tengok untuk anda yang merasai gegaran semalam ya. Apapun itu yang dapat dikongsi untuk anda menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia pagi ini, sebentar lagi 6.30 pagi kita terus buatkan untuk anda berita dari Sabah FM. Yang nak hantarkan ucapan anda, lagu permintaan anda pagi ini, tunggu apa lagi, hantar menerusi WhatsApp Salakan FM 019-589-5858. Ini dia Mark Ayah dan Pencuri Salakan FM, bahujung minggu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Raydin Rowin dalam Berita Sabah FM. Tiada unsur jenayah atau buli dalam insiden seorang pelajar yang terjatuh di sebuah sekolah di Papar baru-baru ini. Perkara itu disahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah selepas siasatan awal dijalankan. Dalam satu kenyataan, JPN Sabah menjelaskan pihak sekolah bertindak segera dengan memberi bantuan awal, memaklumkan keluarga mangsa dan polis serta mengawal kawasan kejadian. Mangsa telah menerima rawatan di hospital. Sementara itu, proceeding inquest bagi menentukan punca kematian pelajar tingkatan 1 oleh Rahmah Zara Khairina Mahathir pada Jumaat mendengar keterangan saksi ke-75 pakar perunding sekretari Dr. Wong Hau Huo. Proceeding berlangsung tepat setahun selepas pemergian Zara Khairina dan dimulakan dengan bertafakur selama seminit sebagai tanda penghormatan. Dalam keterangannya, Dr. Wong berkata penilaian psikiatri secara retrospektif dibuat berdasarkan keseluruhan bahan yang dikemukakan termasuk diary, catatan peribadi, gambar, video, mesej serta keterangan individu yang mengenali Allahyarhamah. Proceeding inquest akan disambung semula 24 Ogos depan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu.

0: Bersamamu.
1: Itu lagu bersama dengan Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua yang masih lagi terus ceria pagi ini. Semoga lancar ya apa yang telah anda atur, susun ya jadual anda untuk hujung minggu ini. Dan saya akan terus teman anda hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Baiklah, Didi nak tanya anda juga pagi ini ya. Anda jenis orang yang macam mana ni? Sarapan ringan ke ataupun sarapan yang berat? Ada orang yang memang dia sarapan dia macam makan tengah hari. Mesti ada nasi goreng, mi goreng, pokoknya yang berat lah kan. Ada tu memang tak boleh, tak boleh sarapan berat. Masih sarapan yang ringan-ringan kan. Lepas tu tak boleh minum panas-panas, nanti sakit perut, cari bilik termenung kan. Masing-masing ragam perut tu kan. Jadi saya nak tahu juga ayah macam mana pendengar-pendengar kita untuk hari ini. Anda boleh kongsi menerusi WhatsApp Salakan FM 019-589-5858. Anda jenis yang sarapan ringan atau sarapan yang berat terus? Dan sebentar lagi kita akan amalkan untuk anda seperti biasa 6.45 minit pagi Laman Nurani. Untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini, terima kasih. Saya akan terus teman anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Kepada anda yang bekerja, selamat bertugas. Kawan kita Asda, selamat pagi Meros ya. Lagi kita ada Kura-Kura, selamat pagi bang, happy birthday, terima kasih Kura-Kura. Juga ada Jun, selamat tugas DJ, semoga hari ini sentiasa dilindungi oleh Yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Iya, mi goreng je dia bilang, anak Pinky. Terima kasih kawan-kawan saya. Dan jom kita lain lagi lagu, kita terbawakan untuk anda sebentar lagi Laman Nurani. Lain terus Salakan FM, bahujung minggu.

Itu dia lagu bersama Anwar Zain, Bila Resah. Baiklah, sebentar lagi utama 7 pagi kita nak bawakan untuk anda dari Pusat Berita Arjen Angkasa Puri. Ketika ini berlangsung program Gotong Royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat bagi peringkat daerah sandakan yang bermula sejak pukul 6.30 pagi tadi hinggalah selesai. Ya. Jadi sempat lagi ni orang ramai, jiran-jiran tetangga

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada segimu, ada dua kes buli, tak kena salahkan. Betul. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Beliau berharap bakal guru dapat

0: memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang keselakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Suaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori perkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikalah Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik berusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Joli.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus KLFM dan juga rakan kerja di KLFM yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada KLFM untuk dikomentari kubir yang benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori bicara wara video terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. semua kegiatan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih beraksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kekerasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Kekerasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara Amerika. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Hujung minggu. Kesanakan FM bersamamu.

Bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Selangor FM jam kedua. Didi bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Dan sebentar tadi telah pun berlangsung dan juga bermula program Gotong Royong Goro Mengka dan pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi di Masjid Saidina Ali Abi Talib, ya, pekarangan Taman Mesra Sandakan. Alhamdulillah, tahniah untuk penganjur. Dan ada beberapa lagi program akan dikongsi untuk anda sebentar lagi. Apapun, kita nak ucapkan syabas dan tahniah untuk RTM mencatat kejayaan membanggakan apabila meraih 4 anugerah emas pada hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 yang disampaikan sempena malam kewartawanan Malaysia 2024, ya. Dan antaranya RTM Sabah yang turut merangkul anugerah kewartawanan ESG terbaik dan menampilkan 3 rakan setugas kita. Ada yang dari Sanakan, ada yang bertugas di Kota Kinabalu, dan yang bersama dengan Iswari Manshamsudin, Nur Hisham Ismail, Hosana Prisley Jolie. Tahniah seterusnya mampu pulang wang tunai berjumlah RM10,000. Masya Allah, banyak tu, kan. Alhamdulillah, rezeki, ya. Dan tahniah juga untuk Muhammad Syaril Sarapudin dari Angkasa Puri, juga untuk Dian Nawai, pemenang Perak Lintas Langsung Berita Radio Terbaik, juga untuk RTM Perak Lintas Langsung Berita Video Terbaik, dan juga KLFM Dokumentari Radio Terbaik. Itu yang dapat dikongsi untuk anda setakat ini. Apapun, kita kembali selepas ini lagi dengan pelbagai info-info semasa dan juga salam-salam anda menerusi WhatsApp Selangor FM. 7:30 pagi, Berita Ringkas Selangor FM akan kami bawakan untuk anda. Terus setiap bersama-sama kami di 90.1 Bila Kau Tak Di Sampingku. Selangor FM.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bahujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Salah kenapa?
2: Bersama

abang-abang rokas kita, semoga terhibur pagi ini bersama dengan Mek Cintamu Mekar di Hati. Sebentar lagi, seperti biasa, kita nak kongsi untuk anda apa yang menarik di medsos. Jangan ubah frekuensi anda. Lain terus salahkan FM bersamamu. Easy to fall in love, Olivia Dean. Bau Jumingu.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa.

0: hari ini. Malah yang dapat dikongsi untuk anda, apa yang menarik di medsos untuk hari ini ya. Yang pertama, Mahkamah Majistret Kota Kinabalu membenarkan permohonan reman terhadap dua lelaki bagi membantu siasatan kes bunuh seorang kanak-kanak perempuan yang mayatnya ditemukan di Kampung Numbak. Di mana Majistret Wan Farah Fariza Wan Ghazali mengeluarkan perintah reman selama 7 hari bermula kemarin hinggalah 24 Julai terhadap kedua-dua suspek yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang masing-masing berusia 39 tahun dan juga 42 tahun. Ya, di mana suspek ditahan selepas mayat kanak-kanak berusia 10 tahun yang dilaporkan hilang sejak 13 Julai ditemukan di Kampung Numbak dan siasatan mendapati punca kematian mangsa akibat kecederaan pada bahagian muka dan belakang kepala. Ya, mangsa dipercayai dipukul menggunakan objek keras dan juga tumpul. Bagaimanapun, polis masih meneruskan siasatan bagi melengkapkan kertas siasatan tentang kes tersebut. Kita doakan semoga dipermudahkan kes untuk mangsa adik ini ya. Kalau dia dapat bersalah, dapatlah mereka menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka telah lakukan. Dan seterusnya lagi, ini yang berlaku di Sandakan. Tiga termasuk dua kanak-kanak perempuan cedera selepas rumah didiami dihempap pokok tumbang dalam kejadian di Kampung Gum-Gum Kecil kemarin. Mangsa yang cedera ialah seorang wanita berusia 47 tahun serta kedua kanak-kanak berusia 11 tahun ya. Dan kerosakan dianggarkan kira-kira 40% di bahagian dapur rumah. Bagaimanapun, ketiga-tiga suspek telah mangsa telah pun dihantar ke Hospital Duchess of Kent Sandakan untuk mendapatkan rawatan selanjutnya pada kemarin juga. Dan anggota bomba telah pun memotong pokok tumbang menggunakan gergaji berantai sebelum mengalihkan sisa pokok ke kawasan selamat. Operasi ditamatkan pukul 9.10 pagi selepas pasukan memastikan tiada lagi risiko bahaya di lokasi kejadian. Itu yang dapat dikongsi untuk anda, apa yang menarik di medsos untuk hari ini.
1: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sana KFM bersama.

apa lagi? Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, buat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

Baik, tunggu apa lagi? Hantarkan segera. Salam-salam anda dan juga lagu permintaan anda. Bahu Jumingu pagi ini menerusi WhatsApp Sarangan FM 019-589-5858. Sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda berita 8 pagi dari Sabah FM. Lalu terus Bahu Jumingu.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Tiada unsur buli dalam insiden pelajar terjatuh di Papar. Program Mekar diperluas bantu selesai isu dokumen pengenalan diri. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam berita Sabah FM.